Selamat pagi, Spready. Kabar Bangka Belitung kali ini ku hadirkan informasi untuk KK Smart Parking Pangkal Pinang mulai diuji coba. Pemerintah Kota Pangkal Pinang mulai menerapkan uji coba Smart Parking ataupun parkir berlangganan melalui aplikasi PKP Smart per 1 Oktober 2026 kemarin. Peluncuran parkir berlangganan ini ditandai dengan kegiatan simbolis pembagian atribut ke juru parkir di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Saparudin bersama seluruh juru parkir Kota Pangkal Pinang menyebutkan bahwa penerapan ini akan berlangsung selama 3 bulan dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Saparudin menyampaikan selama uji coba pihak akan ningok secara langsung penerapan sistem tersebut di lapangan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang mungkin muncul. Kemudian juga dikatakan ngapa dilakukan uji coba karena sudah dikaji terkait dan penerapannya tapi belum tentu ingin melihat apakah ada persoalan-persoalan di dalam penerapannya kelak. Dikatakan bahwa para juru parkir ini dibekali atribut khusus berupa rompi, topi, kartu identitas atau ID card serta peluit. ID card yang digunakan juru parkir juga dilengkapi dengan barcode sehingga masyarakat pajak mengenali petugas parkir resmi yang disiapkan oleh pemerintah. Untuk saat ini layanan tersebut tidak berlaku untuk seluruh area parkir. Parkir berlangganan hanya berlaku di lokasi parkir tepi jalan yang telah ditentukan dan dijalani juru parkir resmi pemerintah Kota Pangkal Pinang. Wali Kota menyebutkan bahwa tarif parkir berlangganan ini dihitung berdasarkan durasi penggunaan, yang mana untuk berlangganan sehari masyarakat cukup bayar 1.000 bayi, sementara untuk 7 hari dikenakan 7.000 dan 30 hari sebesar Rp30.000. Kalau mereka langganan 1 hari cuma 1.000, jadi 1 hari misal langganan jam 7 pagi ngisi, berarti selesai jam 7 besok, itu Rp1.000 seperti. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Evran menyebutkan bagi masyarakat yang hendak mengikuti program tersebut, pendaftaran dibuka mulai Jumat hari ini 2 September 2026 melalui aplikasi tersebut. Seperti demikian kabar Bangka Belitung kami sampaikan untuk Ika, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oke, seperti kembali lagi di program Ngopi Pagi. Silakan yang bergabung ke Eko di 08 12 13 14 10 39. Berkenaan dengan Hari Batik Nasional, Sepradi. Oke, kita sapa dulu Sepradi kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ngopi Pagi.
1: Selamat pagi juga. Ini dengan Koyung.
2: Koyung,
1: apa kabar?
2: Sehat-sehat, baiklah.
1: Sehat. Oke, Koyung nak mengomentari tentang Hari Batik hari ini. Ada punya batik banyak dak?
2: Cuman banyak sih dak. Cuma deh.
1: Cuma nade, yo.
2: Oke.
1: Pakai ya, jarang-jarang. Apa ya galak nih setiap hari makai ya?
2: Tidak lah. Pakai batik tentu. Ada kondang.
1: Aau, aau, aau. Batik nih batik apa? Tahu tak motif ah?
2: Kurang tahu.
1: Kurang tahu.
2: Tahu bentuk batik
1: tu. Ah, okay lah. Tapi ini bukan batik Bangka, batik luar. Oh.
2: Nah, batik luar.
1: Batik daerah Jawi. Okay lah kalau gitu. Pagi hari ini ada lagu apa nih yang nak didengarkan?
2: Oh, batik dari Pekalongan. Batik dari Pekalongan.
1: Oh, dari Pekalongan.
2: Batik dari Pekalongan.
1: Oke, batik Pekalongan. Cuman motif apa bayi yang kurang tahu begitu, Wak?
2: Kurang tahu. Tahu aja baju.
1: Oke, siap. Nah, pagi hari ini lagu apa yang ada dengarkan nih, Koyung?
2: Pulang Umum, batik dari Pekalongan.
1: Batik.
2: Pekalongan.
1: Batik Pekalongan, sangkaku tadi itu bekisahano.
2: Judul lagu batik dari Pekalongan.
1: Yalah, sangkaku tadi itu di rumah di batik Pekalongan. Alah, pura. Bekal. Nih lagu untuk siapa batik Pekalongan nih? Hadiah batik Pekalongan. Ade dari Lilin H.
2: Ade Matur.
1: Lilin Herlina. Untuk siapa lagu?
2: Untuk Rido, dari Atun, untuk kita, untuk Bang Kak Min tadi, Ibrahim, Umarati, Bukori, Darni, dan Pak Dari, Pak Hamid, Sita, Putri, Pak Sambas, Pak Teru, Pak Koyau, Emang amat, semuanya tengkut habis kok.
1: Siap, terima kasih.
2: Ini dengan siapa nih?
1: Kek Rara nih.
2: Oh, kalau untuk Raranya macam lalu kok.
1: Yo, terima kasih lah bergabung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali Sepradi bersama dengan Sepradi tercinta pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Yang apa terputus nih Sepradi? Pacak di Cubegi lah gabung untuk di kesempatan kali ini. Kita sapa kembali. Halo Berincak Bedai. Kok Berincak Bedai Sepradi? Mabok lah. Halo Ngopi Pagi, apa kabar nih Bang Rido? Oh, panjang oi ya. Sihat kan?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah punak ya.
3: Sehat lah.
1: Sihat lah. Betul lah tapi tadi itu agak lupa.
3: Mau besar jaya hari ini tak sahaja sore ya.
1: Mabok ya lo kicap terang.
3: Mau dari pagi ini.
1: Mau pagi ini gara-gara bagi sabatik ya dia.
3: Ya lah pada galau lah. Mau.
1: Barido ada tak batik di rumah?
3: Batik. Baju batik kok?
1: Baju batik.
3: Ade lah.
1: Ade, tau tak motif apa? Dari mana?
3: Hah?
1: Dari mana?
3: Batik nih. Batik dari Pengkalah.
1: Oh, dari Pengkalah.
3: Oh, ada orang jual di ke rumah ke kampung. Dia beli, kadang-kadang dia beli di Pengkalah kan.
1: Oh.
3: dinilai kan menangkai nilai warna-warna tuh.
1: Banyak nak betik kan nih?
3: Betik pun banyak dah, adalah nilai dua lah ya. Oh, keterobohan dari TV kan adik lah.
1: Adik, tanya orang adik, adik.
3: Ada lah, pun betik ya.
1: Lapun. Oke, Bang Rido pagi ini ada lagu apa yang nak dengarkan?
3: Lagu apa? Lagu apa? Segera.
1: Tah, G.
3: Remix, aku pagi tanggung pagi ini kalau.
1: Lagu apa remix ya?
3: Gue remix kira dangdut kira, tapi kok kira, jadi kan?
1: Apa lagu judul lah?
3: Besi judul lah, ada yang seger banget apa?
1: Besi
3: yang baru yang lama apa?
1: Oh, remix yang penting kok?
3: Oh, remix oh, sama apa yang masih seger, yang baru yang lama apa?
1: Oh, lapon ya.
3: Oh, salam pak.
1: Yo, silakan lah.
3: Salam mangyat lo. Ini ya, even anak kita lihat cuma berdoa, mangyano. Tapi mama, Ibrahim, mau aku pinter jadi pinter, ya, masih merah. Fitri, Wah, Bu Marwi, Cinta Beruang, Cinta Rindu, dari Sungkap Kamayung, Ayah, Anak, Anak, Pau Soyi, Poh, Kajel, Bu Somi,
1: Terus
3: apa, Dio?
1: Tak sapa lagi.
3: Kau salam semua bayi lah.
1: Oh lah pun nak.
3: Itu nih pagi ini tak sihat semua lah. Itu abang itu sebangsa itu lah kita.
1: Amin.
3: Teman nak. Jalan tak salah. Suami ya ada pun ada anak tak emak. Benda tak sihat lah.
1: Kela pun nak.
3: Jalan tak sihat lah.
1: Amin.
3: Kurang hati-hati lah jadi oh.
1: Yo, makasih yo Pak Rido lah gabung.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Supradi, kita lanjutkan kembali untuk Kika Yana bergabung bersama Prompat Sungai Liat. Ada berapa banyak nih koleksi batik Ika? Ada apa bayi? Apakah hanya baju bayi, Supradi? Atau hanya tas bayi atau aksesoris lainnya? Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
1: Selamat pagi juga, Koyau, apa kabar?
4: Pagi ke warung, membeli niat, Cik.
1: Cakep.
4: Jangan lupa, membeli lagi.
1: Cakep.
4: Pagi-pagi, lah ngelara, ngeruce. Dalam acara, ngopi pagi.
1: Weh, mantap. Sehat, Koyau?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah pun macam nak tu sehat. Semangat aku lihat imang dari sini. Koyau wadah koleksi batik dah.
4: Jadi batik ada selai.
1: Ada selai ya.
4: Lah dua tahun yang lewat tu beli ya tu dia 150,000.
1: Weh.
4: Waktu apa nak kau nikah doh?
1: Oh untuk acara formal kondangan no? Oh jadi tapi sering tak makai ya asal pergi kondangan batik tu lah.
4: Mau
1: oh, kita tunggu lah apa kaya. Oke lah, Koyau semangat bekerja. Nak denger lagu apa ya? Wah, pagi ini.
4: Lagu semalam di Malaysia, beda dah.
1: Yang apa semalam di Malaysia? Gini bangka lah kita.
4: Ada aja.
1: Lah. Siapa untuk siapa?
4: Pirido tadi ya.
1: Ah.
4: Iya. Yeah. Apo Ayung,
1: okay.
4: Mama Rati, Bagak Jin, Bude Sumi, Iko Simbo. Iko Simbo ni ada aku pergi cari-cari di Jalan Melati. Dalam Tanah Merah ada tembus memali dia dapat lebih nyari ya.
1: Oh, ketemu dah tapi oh.
4: Ya dapat dah. Kalau kurang biru dari penarik dari pakaian main sebelah kanan. Kurang aja tahu berapa namanya sebenarnya.
1: Enggak, mana-mana apa panggilan-panggilan itu kadang orang enggak tahu dak. Oke lah. Lagi ya kayak siapa nih salam.
4: Untuk semuanya lah.
1: Helah.
4: Wow, kau waras, Sinbong, eh.
1: Heh, Sinbong Toto untuk Wayaulah bergabung kayak kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Bayu untuk Ika, tetap semangat. Kita lanjutkan kembali. Spradi, halo, selamat pagi. Boh, ngapa lah? Nah, ya, Spradi, lah tersambung ya kira. Kita lanjutkan kembali untuk yang nak bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, ngopi pagi Rara.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Julia, apa kabar?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah ini Julia.
5: Hari batik sedunia.
1: Hari batik.

0: semuin. Daster kita tuh kayak batik lah.
1: Oh, daster apa? Kadang pakai ini tuh apa namanya, pakai baju celana
0: mendekati gitu. Oh,
1: tidak pernah misalnya ini pakai daster tuh.
0: Oh.
1: Enggak segera sih ya. Kayak ada angin.
0: Angin-angin memori. Oh. Oke, jadi koleksi batik Julia ini dari mulai keseharian sampai untuk acara formal lo.
1: Secara formal tuh jangan enggak deh kita kan orang Indonesia, masa enggak di batik kok enggak?
0: Bener lah, Be.
1: Apa tuh namanya? Pokoknya hari batik nasional nih, sedunia nih, pokoknya Julia ucapkan selamat hari batik sedunia. Kita tuh harus melestarikan budaya batik kita orang Indonesia nih. Gitu. Jangan sampai ketinggalan, karena banyak corak yang baru-baru terbaru kayak tuh batik yang gak jadul kayak tuh, ada banyak macam corak.
0: Oh, yang pacak di bawah.
1: Cerah-cerah, kalau ada yang gambar yang cerah-cerah, warna tuh, kayak tuh. Okay. Malahan ada yang itu sampul buku gaya batik sekarang.
0: Benar.
1: Sampul buku tuh. Pokoknya semuanya lah batik, ada kotak pensil batik, banyak lah pokoknya. Tas batik, pokoknya.
0: Semua serba batik.
1: Baju bayi batik, tapi tas segala apa pokok. Apa kotak pensil batik sampul ge bahkan batik sekarang nih. Lah gaul lah batik sekarang.
0: Sudah.
1: Kok Indonesia nih memperkenalkan ke internasional lah, mendunia lah.
0: Oke, siap. Oke, Julia, pagi ini ada lagu apa yang mau didengarkan?
1: Hari batik sedunia apa? Judulnya tuh.
0: Judulnya Hari Batik Sedunia. Untuk
1: Hari Batik Nasional juga.
0: Lagu Hari.
1: Boleh enggak tuh lagu tuh?
0: Boleh dong.
1: Hari Batik Nasional juga.
0: Boleh.
1: Inilah, karena hari ini hari batik kan.
0: Boleh dong. Menurut nih, cantik.
1: Anak protes tadi tuh. Ija aku.
0: Nah, lagu ini untuk siapa nih, Julia?
1: Untuk ini emang protes kok, kelayau tadi ke Imelda nak ke asekku. Imelda dia pakai batik lah.
0: Pakai, kalau yang sekolah-sekolah hari ini.
1: Nah, setiap anak sekolah harus pakai batik. Orang bekerja dia harus pakai batik semua enak.
0: Bener.
1: Oh, apa? Rara dia asekku.
0: Pakai batik juga Akyu hari ini.
1: Pokoknya kayak gale-gale lah. Kayak Mang Amat, kayak Atap Mantap, kayak Bu Kori, kayak Om Alek, Mang, Mang Yan, kayak Mak Tina, Mama Rati, Sayang Sucinta gitu. Pakai batik, Bu. Apa Mama?
0: Pakai dong.
1: Oh, Bu Desumi. Jadi agak nak salin lah, kalau tadi batik baju.
0: Mantul.
1: Tapi batiknya, batik yang enggak, itu yang terbaru, yang cerah warna. Nah, sudah tuh capek gitu, Pak Ii, enggak? Bangka Ii, enggak? Pakai batik lah, pokok semua enak, karena hari ini kan hari batik nasional. Nah, sudah tuh, ini yuk, Bang Putra, kalau ketinggalan kereta. Bang Putra, kek, keluarga. Semoga sehat selalu, untuk udah tuh untuk Bang Rido, Yuk Sriatun, Bunda Mary, pokoknya kayak gale-gale lah. Eh nih kok ayau lah udah Yuk Fitri, Bunda Sinta Dewi, udah tuh Yuk Aminah lah Bu, Bang Brahim, Bunda Sumi, Mbak Ria, pokok semuanya lah kayak gale-gale lah.
0: Siap.
1: Karonggoni, apa tuh namanya? Jangan lupa pakai batik hari ini.
0: Pakai batik hari ini, ayo guys.
1: Kita lestarikan batik di Indonesia ini. Jangan sampai kita membiarkan apa batik kita musnah gitu.
0: Jangan.
1: Pokoknya untuk Rara semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya kita harus tetap ceria dan semangat pagi.
0: Setuju, semangat, semangat, semangat.
1: Itu adalah motivasi dan inspirasi
0: dari Julia. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Yo,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Julia yang sudah memberikan bagi-bagi semangatnya di Hari Batik Nasional. Hadiah batik Pekalongan ku kirimkan. Cakep, tapi ku bukan bepantun Sepradi ini untuk Sepradi kita yang lah request tadi adik Ko Ayong dari lagu Mansur S dan Elvi Sukaisi.

Oke, seperti untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi, karena lagi penghujung waktu, lagu-lagu Ika pun aku putarkan. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, partisipasi, kisah-kisah, berbagi lagu yang hari ini sangat luar biasa untuk seperadiku yang mendengarkan Pro 4 Sungai Liat. Seperadi, dan si dalam peringatan Hari Batik Nasional, kami akan hadirkan untuk Eka di program Berubat selanjutnya. Semoga kelak obrolan kita pacak bermanfaat. Untuk Eka, tetap siap bersama Pro 4 Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Dalam kabar Bangka Belitung kali ini, Kencual dan Anyaman Resam Bangka Belitung memikat di Kria Nusa 2026. Seperadi, sejak dibuka 26 September, Kria Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center jadi ruang pertemuan produk kerajinan daerah dengan pecinta seni, kolektor, kain tradisional, dan pelaku industri kreatif. Di hari terakhir, Kria dan Wastra Bangka Belitung, yakni Kain Tenun Cual dan Anyaman Resam di Gerai Dekranasda Bangka Belitung jadi daya tarik dan memikat pengunjung. Rani beli selai cual karena pas untuk dress atau bawahan kebaya, ia juga beli anyaman resam untuk buah tangan. Dari sini jadi tahu ternyata kerajinan Bangka Belitung itu beragam. Bangka Belitung tidak cuma dikenal soal timah dan hasil lautnya saja, tapi produk kerajinannya juga bagus-bagus. Kabid Ekonomi Kreatif Disbud Parpora Bangka Belitung, Zayuni, menyebutkan pihak bersama Disprindak kelola dua stan ukuran masing-masing 3x3 meter, kemudian didampingi oleh pelaku ekraf Pulau Bangka. Disprindak membawa pelaku usaha Pulau Belitung 2026 kolaborasi dengan Disprindak karena terdapat dua stan masing-masing berukuran 3x3 meter dan antusiasme pengunjung terhadap produk ekraf Bangka Belitung tinggi sejak hari pertama. Produk rajutan jadi salah satu paling menarik perhatian. Demikian kabar Bangka Belitung Spradi. Kek Kurara, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Supradi, Ika Tauda. Kebakaran hutan kek lahan atau karhutla dapat bermula dari hal kecil. Puntung rokok. Api unggun yang tidak dipadam, kek pembakaran sampah, pacak jadi sumber api yang sulit dikendalikan. Terus, cemane cara nyegah? Yang pertama, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kedua, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang kering kayak mudah terbakar. Ketiga, membuat api di luar ruangan, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Keempat, hindari membakar sampah saat kondisi lingkungan kering dan berangin. Dan yang paling penting, mengelihat asap atau titik api, segera laporkan ke pihak berwenang. Jangan nunggu api besar. Ingat, cegah karhutla bukan hanya tugas petugas. Kita semua punya peran. Satu api kecil, pacak jadi bencana besar. Jangan biarkan api membakar hutan dan masa depan kita.

0: โอ้เจ๊กูจะเป็นงงร้านนี้แหนมันก็เกือบตัดปีกันเนี่ยจะไปเบ่งเนี่ยเอ้ยเนี่ยจะไหนร้านจุดอัปปัดเดียว
1: มันจะยิงเงาะเยอะฮะดึงกระตุ้งอันโจ้รู้มันจะลังยุดนั่งสุรังกูกระ
0: อัสตัสรุลฮะลาซิมปลางัดโอ้เจ๊ยกจะไปอาราเบล่าปน
1: เอาเด็กบุระอับบันเยอะYuk kita pulang. Air laut ni pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut ko?
2: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele yo. Petir di laut tu bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyambar, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

Spready kali ini kami hadir di program Berubat, Spready, dan kami akan hadirkan informasi salah satu mengedepankan budaya hidup sehat. Untuk saat ini Spready, di mana kalau kita bedah filosofi tentang batik dan hidup sehat itu sejalan sekali. Pertama, yaitu dari pewarna alami dan ramah lingkungan. Batik tradisional dan zaman dulu hingga sekarang itu mulai ngetren lagi memakai pewarna alami ataupun yang dikenal dengan batik alam atau juga ecoprint dalam penggunaan pewarna. Biasa itu menggunakan daun tom atau nila atau kayu secang sampai kulit buah manggis. Ini bukti kalau leluhur kita sudah menerapkan eco-friendly lifestyle dan peduli kesehatan kulit serta lingkungan jauh sebelum istilah green lifestyle populer. Seperti ada proses membatik tulis yang butuh ketenangan, butuh fokus, napas, dan teratur, yang menggoreskan malam dengan chanting mirip seperti meditasi ataupun mindfulness yang bikin pikiran menjadi lebih tenang, yang bisa meredakan stres. Bayangkan saja bahwa filosofi batik dan hidup sehat itu sejalan karena ada filosofi motif untuk doa kesehatan. Banyak motif-motif batik diciptakan sebagai bentuk doa kesembuhan, doa kesehatan. Contohnya seperti motif Sido Mukti atau batik semen yang melambangkan keharmonisan alam dan doa supaya pemakai selalu diberi kesehatan serta keberkahan hidup. Nah, ada yang gak ketahui dak Spready, antara batik dan hidup sehat itu sejalan. Kalau aku bakal hadirkan seperti gerakan batik ride dan batik run yang akan hadir untuk Ika selengkapnya di program Berubat pagi hari ini.

0: ada sepredik, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak di antara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi, dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini udah tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil. Mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

Seperti kami lanjutkan kembali di program Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat. Ini berkaitan dengan Hari Batik dan Budaya Hidup Sehat. Ada kaitan apa? Jadi Sepradi, batik tidak cuma dipakai duduk manis di kantoran atau di kondangan. Orang-orang lah mulai biasa berolahraga pagi, bersepeda, sampai jalan santai pakai sarung batik ataupun outer batik yang sporty, di mana batik sekarang ini membuat olahraga menjadi semakin estetik. Jadi ada gerakan batik ride dan juga batik run kalau digalakan di luar sana. Kalau di Bangka Belitung mungkin belum. Nah, mudah-mudahan terinspirasi begitu ya. Jadi seperti gaya hidup sehat yang paling rajin dilakukan sambil tetap bangga berbudaya, jalan pagi pakai outfit batik, ada suka minum jamu tradisional setiap pagi, atau juga rajin stretching di sela-sela aktivitas di jam kerja. Selain itu juga Sepradi tim batik kain alam atau ecoprint yang adem di kulit, atau tim batik modern yang simpel dan tidak gampang kusut. Ini merupakan gaya batik favorit yang mana bisa mendukung aktivitas harian kita yang aktif. Kalau Ika bisa bikin motif batik bertema healthy lifestyle. Jadi ada gerakan anak muda yang dilakukan, ini kuna sapa dulu untuk Karyati, yang mengenalkan anak-anak sejak usia dini di tempat bimbelnya. Dia mengajarkan bagaimana anak-anak bisa membuat batik dari alam, dari motif alam sekitar seperti daun yang ada di sekitar lingkungan tersebut, atau dari motif bunga yang ada di lingkungan tersebut. Ini luar biasa sekali. Kita dukung gerakan-gerakan anak muda yang seperti ini, Sepradi, yang menularkan kemudian mengenalkan serta membuat generasi muda sejak usia dini itu mencintai motif-motif batik yang ada di sekitarnya dengan memberikan pengalaman berharga dan pengalaman terbaru. Kali ini ku hadirkan Rafika Duri featuring dengan Idang Rasjidi dengan judul Ai Anyer. Ini merupakan maestro dan penyanyi ternama Indonesia asal Sungai Liat, Sepradio. Ai Anyer, kita dengarkan, ini dia.

0: Sabar Bunda, kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat selanjutnya dalam kabar Bangka Belitung. Tetap setia bersama Pro 4 Sungai Let Suara Budaya Nusantara.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyahe.

Seperti dalam kabar Bank Belitung, sampaikan informasi untuk IKA, tari catur ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tari catur asal Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Diana Kurniati, mengungkapkan pihak ke mengajukan tari catur yang diciptakan pada 1970 sebagai WBTB sebagai langkah pelestarian budaya. Terlebih 2023 lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka telah melakukan revitalisasi tari catur bersama maestro penari generasi pertama dan generasi kedua Dewan Kesenian Bangka serta komunitas seni tari. Sebelumnya pengusulan WBTBL ini melewati tahapan evaluasi dan sidang penilaian berjenjang dari tingkat provinsi hingga kementerian, pengusulan awal pada Maret lalu dan berproses hingga sidang penetapan WBTBI pada 31 Agustus hingga 4 September 2026. Selain itu, maestro tari Ye Sugianto merupakan penari tari catur pertama mengungkapkan haru bangga atas legitimasi tersebut. Sugianto juga dilibatkan dalam revitalisasi dan pengusulan WBTBL. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini bersama saya Rara. Sampai jumpa di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Sepradi, Indonesia ada di jalur Ring of Fire. Puluhan gunung api yang aktif pacak meningkat. Sebabkan erupsi, abu vulkanik membumbung tinggi, nyebar sampai beratus kilometer dari pusat letusan. Abu vulkanik bukan debu tanah biasa. Mengandung partikel halus, kristal batuan, kek kaco, silika yang tajam. Kandungan nih bikin abu vulkanik berbahaya bagi dunia penerbangan. Kalau tersedot ke mesin jet pesawat yang bersuhu di atas 1100 derajat Celcius, partikel kaco nih pacak meleleh menjadi kaco cair, nyumbat turbin, dan mesin pesawat secara mendadak padam di udara. Karena material ini ngikis kaca kokpit dan tidak terdeteksi radar cuaca biasa. Sehingga penutupan jalur udara merupakan prosedur mutlak demi keselamatan. Nah, men wilayah Kepulauan Indi Babel ini, sebaran abu vulkanik membawa dampak. Jalur udara terjadi penundaan atau pembatalan rute penerbangan. Jalur laut dan darat, beban transportasi beralih ke pelabuhan penyeberangan. Sementara, jarak pandang pelayaran kek berkendara terganggu kek kabut debu. Kesehatan dan logistik, pasokan barang antara pulau berpotensi melambat debu halus di udara. Berisiko memicu gangguan pernapasan atau ISPA. Untuk menghadapi kondisi ini, 1. Siapkan alat pelindung diri seperti masker NES atau masker medis, serta kacamata pelindung debu untuk seluruh anggota keluarga. 2. Siapkan air bersih kayak makanan, tutup rapat penampungan air bersih supaya tidak berkontaminasi abu dan simpan cadangan makanan siap saji. 3. Siapkan penyekat debu rumah dari kain basah atau lakban untuk menutup celah pintu kek jendilo supaya debu halus tidak masuk ke dalam rumah. 4. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, power bank, kek baju secukupnya.
1: Nah, Sepradi, sesuai imbauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG, patuhi radius aman zona berbahaya. Jauhi bantaran sungai dari ancaman lahar hujan, kek segera evakuasi kalau diminta petugas. Kurangi aktivitas luar ruangan, pakai masker ketika keluar, tetap tenang, siapkan diri, dan selalu pantau informasi resmi.

Nah, ini dia salah satu lagu yang menjadi pengiring dari senam bedinca ala orang Bangka, Sepradio, yang membuat tubuh kita sehat, jiwa raga kita sehat, Sepradi. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, masih dalam ragam unsur budaya hidup sehat kami hadirkan untuk Sepradi bahwa menjaga kesehatan kebugaran ala tradisi Nusantara juga akan kami hadirkan mulai dari pagi hari. Sepradi mungkin hari ini pengen memberikan warna yang berbeda, walaupunlah agak pagi menuju siang begitu ya, mengganti suasana berbeda dengan cangkir yang bermotif batik hari ini. Nah, Sepradi dengan seduhan jahe, serai ataupun kunyit asam hangat, selain bisa menghangatkan lambung, herbal rimpang kaya antioksidan ini meningkatkan imunitas tubuh sebelum kita beraktivitas. Nah, Sepradi selain itu juga ketika banyak tugas-tugas pekerjaan, stres terasa melanda. Yuk simak bahwa meluangkan waktu 5 menit untuk mengatur napas kita secara mendalam, tarik napas yang panjang. Sering kita dengar seperti itu, Sepradi. Oh, kalau lah ada aba-aba macam nak tu, artinya untuk memberikan ketenangan untuk Sepradi. Ini efektif untuk menurunkan kadar hormon stres ataupun kortisol. Selain itu, kalau pekerjaan menuntut duduk seharian, meluangkan waktu setiap 2 jam untuk berdiri, melakukan peregangan atau jalan kaki ringan di area tempat aktivitas, ini merupakan suatu hal yang dianjurkan. Gerakan ringan di jam-jam yang memang diharuskan 2 jam sekali. Selain itu, lengkapi piring makan siang dengan sayuran segar, lalapan, rebusan, umbi-umbian, serta lauk kaya protein yang tetap banyak kok Sepradi kita nikmati, agar olahan bahan ini memberikan manfaat kesehatan kembali untuk kita. Walaupun sekarang ini lah ada turun hujan sekali kemarin Sepradi untuk wilayah sungai dan sekitar, namun untuk sayur mayur memang harganya masih lumayan. Tetap semangat baik Sepradi. Nah, setelah ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita, alangkah baiknya mempersiapkan diri untuk menyediakan wadah sebagai penampung air, kemudian yang bisa digunakan untuk melakukan penyiraman bagi Sepradi yang hobi bertanam, supaya bisa mengurangi biaya pengeluaran. Oke, selalu mengedepankan budaya hidup sehat Sepradi bersama Pro 4 Sungai Liat.

0: Assalamualaikum. Oi, Kak Jamo.
1: Apa kan jauh?
0: Kira apa? Memang. Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca lah, tapi ya.
2: Nah, iya. Kalau ikut kita berinjak
0: nyanyi. Oh, iya, itu kekaknya budak bep. Masalah gua.

pun teh hangat lah sejak pagi tadi, sepreditlah habis lah menemani Aryo Dao. Maka untuk menyiapkan pulih untuk menu makan siang. Namun obrolan seru kita seputar batik, tradisi sehat Nusantara juga kami sampaikan. Lah ternyata di penghujung acara, ingat Spradio, batik membuat tampilan kita menjadi lebih estetik, pola hidup sehat bikin langkah kita semakin energik. Terima kasih untuk yang lah gabung bagi-bagi cerita sehat pagi hari ini. Jangan lupa Spradio selalu setia bersama Pro 4 Sungai Liat dengan selalu menjaga kesehatan di sela kerjaan hari ini biar badan kita tetap fit. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas untuk di edisi kali ini, Spradio, terus dengarkan kami. Setelah ini akan ada Ayu Iren. Jadi Spradio akan ada obrolan terkait dengan Hari Batik Nasional bersama dengan pengrajin batik Tanah Wari asal Bangka Belitung yang sudah terkenal di tingkat nasional. Tetap setia bersama kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

waktu. Selamat pagi jelang siang Separadik sahabat budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Hiat Hiren. Hari ini Antika Separadi dari jam 10 hingga jam 3 sore kelas Separadi. Seperti biasa Separadi sahabat budaya, oh, sebenarnya kita akan hadirkan pemakan Nusantara, namun pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik, oh, kita ngobrol budaya terkait spesial Hari Batik dengan tema Bangga Berbusana Batik Separadi. Oh, nah Separadi sahabat budaya, kalau kita akan hubungin narasumber kita di Finalia Arifin, owner Tanah Waris Separadi. Oh, sesaat lagi Separadi sahabat budaya, Iren hadirkan untuk Ika semuanya Separadi. Ika jangan kemana-mana Separadi. Oh, obrolan kita hanya 30 menit Separadi. Mana tahu Ika nanya, silakan di nomor telepon ke WA kita di 08 12 13 14 139 Separadi. Oh, kita dengarkan dulu lagu yang berikutnya Separadi.

0: Seretsiki 9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita lah tersambung kok di ujung telepon kita ada narasumber kita, Ibu Finalia Arifin, owner tanah waris di Kepulauan Bangka Belitung Seperadi. Nah, seperti sahabat budaya, hari ini kita spesial memperingati Hari Batik Nasional Seperadi. Sebelumnya rene sapai Kak Seperadi. Apa kabar Kak Seperadi? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas Seperadi. Nah, tanggal 2 Oktober nih kita memperingati Hari Batik Nasional. Batik bukan sekedar kain atau pakaian yang kita kenakan Seperadi. Nah, batik nih menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, bagaimana Seperadi? Batiknya semakin dekat dengan kehidupan kita Seperadi. Kita mengenakannya untuk begawe, kemudian menghadiri acara keluarga, kegiatan resmi, bahkan untuk tampil santai dengan gaya yang lebih kekinian Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, kita berbicara tentang batiknya, tentu Seperadi sahabat budaya kita lihat cemane ge pacak, terus kita cintai batiknya, kita kembangkan, kayak kita kenal kepada masyarakat khusus generasi muda Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, kita lah terhubung ke narasumber kita Seperadi, ade Ibu Finalia Arifin, owner tanah waris Seperadi. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi, jelas enggak mbak suara saya?
0: Jelas. Apa kabarnya Bu?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan perempat RS Sungai Bu ya. Iya Bu.
1: Saya terima kasih juga ini udah diajak untuk hadir bercerita di sini di RRI Pro ini.
0: Iya, sebelumnya ini lagi di mana Bu? Masih di rumah apa di luar kota nih?
1: Saya saat ini sedang di Jakarta, Mbak Erin.
0: Lagi di luar.
1: Mbak Iren ya.
0: Iya Bu, langsung aja kita mulai perbincangan kita, obrolan kita Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, karena menyangkut hari spesial hari ini 2 Oktober itu hari batik Bu ya. Nah, menurut Ibu tuh apa makna batik ini bagi untuk bagi masyarakat kita Indonesia, untuk kita semua, khususnya nih untuk Kepulauan Bangka Belitung nih Bu?
1: Iya, semua saya ingin mengucapkan selamat Hari Batik Nasional ya, karena memang jadi memang saya menganggap bahwa Hari Batik ini penting banget untuk dideklarasikan seperti ini, karena ya memang batik salah satu warisan budaya Indonesia juga yang sudah diakui juga secara internasional juga. Dan ternyata ketika saya berada di industri fashion, ternyata batik ini tidak hanya sebagai selembar kain seperti itu, tapi juga ketika saya mengulik berdasarkan sejarahnya, batik ini dulunya itu sebagai alat komunikasi politik, simbol perlawanan, hingga medium penyampai pesan rahasia, ternyata berdasarkan buku-buku ataupun sejarah-sejarah yang saya temukan gitu. Nah, jadi memang batik ini memiliki nilai keunikan sendiri dan juga memiliki nilai histori sendiri bagi bangsa Indonesia, sehingga patut untuk kita lestarikan, patut kita gunakan, bahkan sehingga dia terus menerus ada, bukan dari generasi yang lalu tapi juga hingga generasi yang akan mendatang, seperti itu Mbak.
0: Nah, kalau berbicara tentang bangga berbusana batik nih Bu ya, kalau menurut Ibu tuh apa sih bentuk kebanggaan itu sendiri dalam, maksudnya dalam kehidupan kita nih sehari-hari gitu?
1: Iya, bentuk kebanggaan kita untuk batik yang pasti ya kita harus menggunakannya ya, salah satu bentuk kita bangga ya. Kita harus menggunakan produk batik itu untuk kehidupan kita kalau bisa sehari-hari Mbak. Cuma kan saat ini kan batik itu terkadang terkesan menggunakannya itu di momentum-momentum tertentu ya, momentum formal seperti itu, dan memang agak jarang digunakan dalam outfit yang sehari-hari. Nah, ketika memang kita bangga menggunakannya, ya saya kira ya itu harus ditunjukkan bagaimana kita bisa sesering mungkin, bagaimana kita bisa menggunakan batik itu di waktu-waktu yang tidak hanya bersifat momentum yang bersifat formal saja, tapi juga di kehidupan kita sehari-harinya juga, Mbak.
0: Berarti tidak mesti dipakai yang acara resmi gitu ya, dalam suasana berbagai.
1: Iya, betul.
0: Nah, kemudian Mbak, Mbak apa Ibu nih? Kemudian
1: Panggil saya Mbak aja deh.
0: ya, kemudian Mbak, kalau untuk membuat batik itu tetap menarik tuh, bagaimana tuh? Khususnya kan kita generasi muda nih kan belum banyak mengenal batik nih, Mbak. Seperti apa untuk khusus generasi mudanya di Bangka Belitung nih?
1: Ya, sebenarnya kalau referensi batik-batik itu yang apa ya, secara looknya itu bisa dibikin trendy, itu bisa sangat mudah banget ya kita temuin saat ini gitu ya. Kan banyak banget tuh fashion-fashion designer, brand-brand terbaru juga, terus yang memang mengkolaborasikan kain-kain motif batik yang dulunya memang secara warna gitu ya, secara motif itu memang terkesannya mungkin old seperti itu, Mbak. Jadi saat ini itu sudah banyak sekali brand-brand fashion dan juga fashion-fashion designer yang ada di Indonesia itu membuat warna-warna batik itu yang lebih modern lagi gitu. Seperti mereka mencampurkan warna alam yang ada warna pastelnya, itu kan sangat apa ya, mungkin sangat eye-catching ya saat ini ya. Jadi tidak terkesannya itu memang untuk digunakan di acara formal gitu. Nah, dan juga banyak banget itu selain model-model warna-warna dan motif-motif batik yang juga saat ini sudah lebih fresh kayak gitu. Cara menggunakan batik juga kan sekarang sudah lebih apa ya, lebih stylish lah, bisa dibikin seperti berkain atau model-model bajunya yang bisa mengikuti model-model pakaian yang apa ya, yang seperti zaman sekarang gitu, Mbak. Jadi memang untuk saat ini menurut cara pandang saya itu batik tuh justru udah mengikuti perkembangan zaman sekali dan sangat mudah kita temukan model-model batik ataupun warna-warna batik yang bisa kita gunakan ke kehidupan sehari-hari dan itu tetap stylish banget gitu, Mbak.
0: Nah, itu kira-kira sebagai contoh tuh motif dan desain batiknya ini kalau khusus dari Tanah Wari ini apa, Mbak? Yang terbaru gitu. Fashionnya gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya Tanah Wari dianggap batik gitu, kami sangat bersyukur sekali ya, karena memang pas ketika saya melihat terminologi dari kata batik itu sendiri, itu kan sebenarnya gambar yang dititik-titik ya, kalau dari bahasa yang memang secara harfiahnya seperti itu ya. Nah, kalau tapi kan sekarang itu batik itu memang identik dengan istilah kain yang digambar langsung di digambar langsung melalui kayak bahan malam kayak gitu, melalui canting yang ditulis di selembar kain gitu, Mbak. Nah, sementara untuk Tanah Wari sendiri itu kan produknya kami tidak menggambar di kain, melainkan kami di kertas terlebih dahulu melalui teknik dotting. Sebenarnya teknik dotting itu sama di titik-titik juga untuk teknik menggambarnya, cuma medianya yang berbeda. Kalau batik itu langsung di kain, Tanah Wari itu di kertas dulu, kemudian baru kami cetak ke dalam kain. Tapi kesini-kesini, jadi batik itu sudah berubah, ada batik cap, terus juga ada batik printing, dan segala motif yang bernuansa budaya, segala motif yang mengangkat historical budaya Indonesia, itu pun saat ini sudah dikategorikan juga dengan motif batik seperti itu, Mbak. Nah, untuk Tanah Wari itu sendiri, saat ini kami mencoba untuk mengangkat motif-motif yang lebih apa ya, yang lebih mengangkat nilai historikal ataupun sejarah bangsa Indonesia. Ternyata itu pun sejalur dengan sejarahnya batik yang ada di Indonesia, bahwa batik itu menjadi salah satu alat komunikasi dan juga hingga ada menjadi medium penyampaian pesan rahasia pada saat waktu itu. Nah, sehingga di sini pun Tanah Wari itu mencoba untuk mengangkat cerita-cerita yang mempunyai nilai hikmat dari sejarah yang ada di Bangka Belitung. Sehingga motif-motif itulah yang kami coba untuk diangkat ke dalam produknya Tanah Wari itu sendiri dengan menambahkan warna-warna yang pasti yang lebih modern gitu, Mbak. Jadi warna-warna yang lebih soft, warna-warna yang full color, sehingga itu bisa apa ya, bisa memberikan hasanah yang baru gitu di industri fashion wastra dari Indonesia ini. Mungkin seperti itu ya, Mbak ya.
0: Jadi Tanah Luar ini bisa dikatakan batik juga, Mbak ya?
1: Iya, kalau menurut menurut istilah dari yang modernitas sekarang ya, Mbak ya. Karena kan batik tidak hanya lagi saat ini itu dengan canting malam, tapi ada cap, ada printing, dan juga setiap wastra yang mengangkat historikal dari motif-motif berbudaya dan Nusantara itu juga dianggap sebagai motif dari batik Indonesia.
0: Jadi itu tadi cerita singkat ya apa sebenarnya Tanah Wari itu Mbak ya, yang dan bagaimana awal mulanya itu bisa membangun Tanah Wari Mbak dari cerita-cerita masyarakat Bangka Belitung Mbak ya.
1: Betul, jadi kami memang mengangkat sejarah dari perjuangan bangsa Indonesia khususnya di Bangka Belitung itu untuk dimasukkan ke dalam motif dari produk Tanah Wari.
0: Nah, mengapa Mbak memilih nama Tanah Wari itu? Apa maksudnya, adakah filosofinya atau makna lain gitu? Kenapa bisa memilih awalnya Tanah Wari gitu, Mbak? Siapa tahu kan pendengar-pendengar perempat ini kan belum tahu kan, Mbak ya, Tanah Wari itu apa gitu. Silakan, Mbak. Saya sendiri
1: Iya,
0: juga belum
1: jadi
0: tahu Tanah Wari
1: terima
0: itu.
1: kasih banyak. Ini jadi Tanah Wari itu kami ambil dari bahasa Sansekerta, Mbak, yang artinya wari itu artinya air, sehingga kalau diterjemahkan secara langsung gitu berarti Tanah Wari itu sama dengan tanah air, Mbak. Nah, jadi kenapa kami memberikan nama Tanah Air ini? Jadi kami itu memang fokusnya ingin menceritakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu dalam setiap motif dari produknya Tanah Wari gitu. Cuma karena saya base-nya di Bangka, jadi memang pertama kali yang ingin kami naikkan sejarah perjuangan nasional itu memang dari Bangka Belitung. Tapi visi besar kami itu memang ingin menceritakan sejarah yang ada di seluruh Indonesia, Mbak. Jadi tidak hanya ada di Bangka Belitung, tapi dari daerah-daerah lain juga. Nah, itulah kenapa kami memberikan nama dari Tanah Wari itu sendiri, Mbak. Jadi memang ingin mencakup cerita perjuangan bangsa Indonesia itu dari kalau bisanya dari Sabang sampai Merauke gitu dijadiin produk fashion. Jadi ya kalau misalnya kita baca buku sejarah kan mungkin agak bosen ya, Mbak ya. Tapi kalau sudah diterjemahkan ke dalam produk fashion, mungkin itu menurut cara pandang saya dan yang sudah saya jalani kurang lebih selama 5 tahun ini, itu menjadi suatu hal yang menarik gitu. Sehingga ketika mereka menggunakan produk Tanah Wari, kan biasa kita kan kadang suka suka ngobrol nih gitu ya sama partner, sama apa gitu ya, dengan produk Tanah Wari itu kita bisa ceritakan bahwa di pakaian saya ini mempunyai nilai historikal sejarahnya yang luar biasa loh. Di sini dulu pernah singgah para tokoh bangsa, diasingkan, terus juga mobil ini dikendarai oleh para tokoh bangsa selama mempertahankan kemerdekaan kayak gitu. Jadi kita menceritakan sejarah melalui produk fashion itu sepertinya lebih menarik gitu, karena ada apa ya, ada bentuk fisiknya gitu yang langsung yang kita kenakan gitu, Mbak.
0: Gitu. Jadi dari beberapa produk tuh Bu, Mbak ya. Nah, karya apa aja tuh yang udah masyarakat kenalkan Tanah Warin dari produk Tanah Warin nih? Mungkin ada
1: Jenis-jenis
0: beberapa.
1: produknya ya, Mbak
0: Iya,
1: ya.
0: yang udah diketahui masyarakat Bangka Belitung ya khususnya, Mbak.
1: Ya, kalau produk Tanah Wari itu untuk jenisnya kami ada scarf, ada hijab, terus juga ada sarung, terus ada pakaian perempuan. Kalau pakaian perempuan sih jenisnya macam-macam ya, ada seperti kemeja, terus ada blus, ada baju set kurung, ada one set, ada dress, ada outer. Nah, terus juga ada kemeja laki-laki. Terus kami juga sempat mengeluarkan produk seperti bros, seperti itu. Kami kolaborasi dengan pengrajin batu waktu itu. Terus juga kami sempat mengeluarkan topi resam, itu berkolaborasi dengan pengrajin resam. Dan saat ini mungkin produk yang kami produksi masih itu ya. Jadi lebih ke produk-produk yang memang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Jadi ketika mereka mencari apa gitu, sebagaimana mungkin kami mencoba untuk memfasilitasinya gitu untuk jenis produk fashion tersebut.
0: Nah, ini tuh targetnya tuh lebih ke anak muda atau orang dewasa atau semua kalangan nih, Mbak? Kalau di berbicara Tanah Wari ini ya, hampir dikatakan sama dengan batik-batik ya, Mbak ya. Udah dikatakan batik ya Tanah Wari ini ya.
1: Ya, sebenarnya kalau market kami ya pada awalnya tuh kami tuh berharap memang masuk ke pasar anak muda sih Mbak. Cuma kami meyakini bahwa ternyata harga produksi di industri fashion gitu ya di kami kan produksinya tetap di Bangka ya. Dan itu ternyata butuh biaya yang cukup besar Mbak untuk harga pokok produksinya. Sehingga ternyata kan harga Tanah Wari mungkin di digambar apa ya? Pada saat ini menurut saya pribadi pun masih tercukup bilang tinggi harganya. Tapi itu ya karena memang harga produksi kan yang kami lalui itu sangat sangat besar sekali gitu. Jadi saat ini memang segmen dari pasar kami itu masih menyasar untuk kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang sudah apa? Agak apa ya tingkat ekonominya menengah lah kayak seperti itu ya Bu ya.
0: Kerja
1: Jadi
0: yang
1: sudah
0: bekerja.
1: iya sudah memiliki penghasilan sendiri kayak seperti itu. Nah, tapi ini baru-baru ini memang kami mencoba memproduksi untuk kayak baju-baju kaos seperti itu Mbak yang memang harganya lebih affordable lagi. Jadi lebih harganya lebih range-nya itu masih di bawah sekitar 200-an ribu. Nah, itu yang kami harap bisa menyasar ke kalangan anak-anak muda untuk bisa menggunakan produk Tanah Wari gitu. Tapi kami terus berupaya ini Mbak, gimana kami bisa menekan harga produksi sehingga kami bisa menjual produk Tanah Wari itu memang harganya sangat terjangkau sehingga anak-anak muda pun gitu masih bisa untuk membeli produk Tanah Wari menjadi outfit mereka sehari-hari seperti itu Mbak. Dan itu masih terus kami upayakan lah karena kan memang biaya produksi di Bangka cukup tinggi ya Mbak.
0: Itu kan
1: Dari bahan baku, dari SDM gitu lah. Itu memang benar-benar mau mikirin gimana ya saya bisa menekankan harga produksi ini sehingga barang itu bisa murah. Nah, itu tetap menjadi PR besar banget bagi Tanah Wari gitu, Mbak.
0: apalagi ekonomi sedang sekarang ini Mbak ya. Nah,
1: Betul.
0: itu kan kaos ya, harga kaos untuk generasi muda tuh. Kalau untuk motif desain Tanah Wari sendiri itu ring terendahnya berapa tuh Mbak? Paling rendahnya. Khususnya untuk
1: Untuk
0: perempuan laki-laki gitu ya.
1: harganya ya? Oh iya. Jadi kalau tadi kaos kan kami di sekitar 180 ya. Jadi itu biasanya untuk merchandising gitu ya untuk anak-anak muda. Terus kalau kami itu punya produk hijab sih Mbak. Jadi hijab itu memang di harga 395 ribuan gitu. Karena kenapa ya harganya segitu mungkin orang-orang pada mikir kan Mbak kok harganya sampai segitu sih karena memang di sini mungkin saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi produk Tanah Wari itu kan untuk penggambaran motifnya itu berkolaborasi sama seniman Mbak. Dan untuk menggambar motif-motif itu per aset motifnya itu satu aset itu kami membayar putus ke seniman dan itu harganya tidak murah untuk menggambar motif-motif tersebut. Nah, terus kemudian yang kedua kami berkolaborasi juga dengan Pewter Timah. Jadi setiap produk kami itu kami sematkan, itu kami jahitkan logo gram Tanah Wari yang terbuat dari timah asli Bangka Belitung. Nah, sehingga memang akhirnya pas dikalkulasikan ya. Jadi harganya untuk hijabnya itu di sekitar 395. Nah, untuk produk baju laki-laki itu kami range-nya dari 725 itu sampai 975, Mbak. Kalau perempuan sih dari 625 ya, 625 itu sampai dengan sekitar 2,4 jutaan. Jadi tergantung look model bajunya dan tergantung bahan yang digunakan gitu, Mbak. Dan oh iya ada sarung lagi itu Mbak
0: Oh,
1: untuk sarung
0: sarung.
1: laki-laki itu di 495.
0: Termasuk agak tinggi harganya ya.
1: Iya, karena memang kami menghargai seniman ya ketika kami meminta seniman itu untuk menggambar dari desain motif kami. Jadi asetnya, jadi itu per aset. Jadi kayak satu motif misalnya Mbak lihat BN 10 itu kan ada sekitar 9 aset ya, 9 aset gambar yang dimasukin di dalam satu frame motif. Nah, itu kami membayar sekitar 9 gambar langsung kepada seniman itu dan bayarnya per satu-satu gitu, Mbak. Jadi memang ketika kami membeli karya dari seniman itu ya kami tidak bernegosiasi dengan mereka karena berharap dengan kehadirannya Tanah Wari di Bangka Belitung ini bisa sekaligus juga membantu para seniman-seniman tadi bisa memiliki penghasilan juga gitu Mbak yang apa ya yang sesuai dengan hasil karya yang mereka buat.
0: Jadi bekerja sama dengan jadi proses Mbak ini memilih motif dan bahan itu kerjasama dengan seniman ya, Mbak. Kemudian
1: Iya,
0: tantangannya ada nggak
1: betul.
0: tantangannya Mbak sebagai pelaku usahanya ada nggak tantangan dalam memilih motif bahan atau yang lainnya tantangan lainnya gitu, Mbak?
1: Iya, pasti ada ya. Jadi tantangannya itu yang pertama memang dari awal proses kami memilih motif pun itu sudah ada tantangannya. Jadi kan untuk membuat suatu cerita ataupun motif yang akan kami pilih itu kan kami harus melakukan riset terlebih dahulu ya. Karena terkait sejarah kan kita tidak bisa sembarangan. Nah, jadi memang kami melakukan risetnya itu ya pertama sumber ya, sumber-sumber terkait sejarah ini kan agak sulit ya saat ini kita dapatkan ya. Jadi harus konfirmasi, harus mencari sumber-sumber referensi baik itu buku ataupun jurnal-jurnal yang ada ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Nah, memang kadang referensi-referensi ini yang agak sulit kami temukan, itu hambatan-hambatan yang pertama yang kami temui gitu dalam penentuan untuk memilih motif dari produk Tanah Wari. Terus yang kedua kami masuk ke teknik gambar. Ketika udah ada risetnya nih, udah ada hasilnya apa-apa yang mau kami bikin ke teknik gambar ini kan kami berkolaborasi sama seniman tadi ya. Jadi seniman ini kan dalam kerjanya mereka itu kan tidak bisa kita tekan seperti misalnya kita hire internal kayak gitu ya menjadi tim gitu kan. Yang bisa kita minta tolong cepat dong ini gambarnya apa segala macam kan nggak bisa ya. Jadi memang kami terkendala ya tadi ketika mereka yang handle gitu gambar ya memang harus apa ya waktunya itu mereka yang tentukan sendiri gitu Mbak. Jadi ya kami hanya bisa menunggu paling mengingatkan dengan kayaknya deadline-nya bisa nggak ya sebentar lagi gitu. Jadi memang menyesuaikan apa ya deadline produksi kami dengan senimannya tadi sehingga memang butuh waktu yang cukup lama dalam mengcreate untuk satu motif itu Mbak. Itu hambatan yang kedua. Nah, hambatan yang ketiga kan dari bahan baku nih. Ketika bahan baku kami kan itu setelah kami desain motifnya selesai, itu kan tetap kainnya itu tetap ada di luar Bangka. Kami memproduksinya tetap di luar Bangka karena kan di Bangka Belitung sendiri kita belum ada pabrik tekstil gitu ya ataupun pabrik yang bisa memproduksi kain dengan motif seperti itu sehingga tetap harus dari luar gitu kainnya. Nah, itu kan pertama hambatannya biaya pengiriman gitu ya dari luar pulau ke Bangka gitu. Nah, itu menjadi apa ya sehingga biaya kosnya itu menjadi tinggi gitu. Nah, ketika sampai ke Bangka kainnya yang siap dijahit kan kami mencoba jahit itu tetap di Bangka Belitung agar memang sebanyak-banyaknya orang apa orang bisa mendapatkan manfaat dari kehadirannya Tanah Wari. Jadi kami mencoba untuk tetap menjahit produk Tanah Wari itu di penjahit-penjahit yang ada di sekitar di Pangkal Pinang kayak gitu. Nah, ketika masuk ke penjahit kan mereka bukan skala industri ya Mbak ya, bukan konveksi seperti itu, tapi tailor satuan, rumah-rumahan gitu kan. Dan itu juga QC-nya agak berat, jadi quality control jahitan kami itu memang ya jadi tim harus satu-satu ke apa? Ke rumah penjahitnya harus menjelaskan bahwa standarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, test chart-nya seperti ini, agar sama semua cuttingnya seperti ini, terus teknik jahitannya harus stick balik seperti ini. Nah, terkadang memang beberapa penjahit kan memang sudah terbiasa misalnya nggak jahit stick balik itu Mbak, dia biasanya obras biasa. Nah, itu yang harus kita apa ya, harus disetarain, harus diedukasiin gitu Mbak dengan proses waktu yang lama dan biaya untuk jahit juga kan menjadi tinggi dan waktu apa untuk memproduksi itu juga nggak bisa jadi banyak untuk produk Tanah Wari. Jadi ya namanya penjahit rumahan ya paling dia bisa memproduksi satu baju itu kan 3 harian tuh. Makanya kadang produk kami itu nggak terlalu banyak Mbak karena menyesuaikan.
0: Itu outletnya itu di mana Mbak, di Pangkal Pinang?
1: Kalau outlet kami itu di saat ini udah di depan Museum Timah Indonesia.
0: Kalau nggak salah
1: jadi di
0: ada
1: Museum
0: di
1: Timah.
0: Trans.

0: Ini salah satu motif juga terkait dengan Gedung Panti Wangka, tapi itu bentuknya kemarin bentuk pop-up store heritage seperti itu, Mbak.
1: Ini closing statement kita yang terakhir ya Mbak ya. Irin mau tanya apa nih? Apa harapan Mbak terhadap perkembangan batik di Bangka Belitung? Kemudian untuk Tanah Warinya sendiri gitu apa yang sedang dipersiapkan dan menjadi harapan Mbak ke depannya gitu?
0: Iya, terkait batik di Bangka Belitung, saya berharap semakin banyak orang-orang yang mau bergelut ataupun berbisnis di industri fashion yang mengangkat cerita ataupun wastra dari daerah Bangka Belitung ya, Mbak ya. Saya berharap sekali banyak banget orang-orang yang masih muda kayak gitu yang memang mereka mencari peluang ya di bisnis fashion ini, karena memang di Bangka Belitung pemain dari batik ataupun baju-baju yang bernuansa budaya ini masih sedikit sekali, Mbak. Sementara saya sendiri yang sudah menekuni bidang fashion yang mengangkat motif budaya dan sejarah ini, ternyata peluangnya itu sangat besar sekali ya, tidak hanya di Bangka Belitung tapi juga secara nasional gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin kalau misalnya lebih banyak lagi gitu yang mencoba untuk berbisnis di batik ini, itu bisa bisa mengalihkan cara pandang kita yang biasanya mungkin untuk mau bekerja kerja tambang kayak gitu ya Mbak ya, jadi lebih terarahkan ke industri kreatif karena peluangnya ini sangat bagus sekali gitu untuk secara ekonomi kayak gitu. Nah, itu harapan saya. Terus kalau untuk Tanah Wari sendiri, saya sih kedepannya berharapnya Tanah Wari tidak hanya berada di punya store di Bangka Belitung, tetapi juga bisa expand punya store itu sampai yang di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, sehingga kami bisa menceritakan sejarah bangsa Indonesia ini lebih luas lagi. Dan tentunya kami ingin berkolaborasi sebanyak-banyaknya itu dengan seniman-seniman yang ada gitu, sehingga Tanah Wari ini memang benar-benar bisa bisa simbiosis mutualisme dengan pihak lain gitu, bisa membantu pihak-pihak lain juga agar ikut bertumbuh gitu bersama-sama dengan Tanah Wari.
1: Ya, baik Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak Finalia Arifin selaku owner Tanah Wari.
0: Sama-sama.
1: Sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama Perempat RRI ya Mbak ya. Kita akhiri dulu obrolan ini Mbak ya. Saya
0: siap.
1: Saya Iren pamit undur diri dari obrolan kita Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Hari Batik Nasional semua untuk semua pendengar seperti sahabat budaya kita. Mari terus kenakan batik dengan bangga, lestarikan budaya dan dukung karya anak negeri. Seperti sahabat budaya, tadilah kita hadirkan obrolan singkat ya terkait hari spesial kita hari ini, Hari Batik Nasionalnya seperti. Nah, tadi sudah kita berbincang-bincang dengan owner Tanah Wari seperti. Iren akan hadirkan kembali program acara kita selanjutnya. Kita lanjut ke pemakan Nusantara kita seperti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Ya, sini. Sini. Cikar songket nih. Jatuh cinta aku.
1: Weh, kireku kan anak mujiku cikar nih.
0: Motif batik apa nih, Ja? Ingin kulihat, eh?
1: Tulah, Num. Nilah batik khas Bangka Belitung. Nama batik cual.
0: Adeo batik khas Bangka Belitung. Baru tahu ku.
1: Hah, lah para imang. KTK generasi milenial. Nggak tahu ke apa lah macam ni.
0: Yuk, tuker yuk songket ah. Kau pakai yang punyaku, ku pakai yang punya ka. Kayak lebih cocok untuk ku toh.
1: Nyaman hidup kah. Kulah buat untuk hari spesial nih.
0: Ndak bebe, ku canda bayi. Serius game ya si kok nih.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Tenun Jual merupakan salah satu kriya etnik Nusantara yang memiliki fungsi religius untuk upacara, kepentingan magis, dan untuk fetis. Jual sendiri berasal dari kata celupan awal pada benang yang akan diwarnai. Tenun Jual merupakan perpaduan antara teknik sungkit atau songket dan tenung ikat. Namun, yang menjadi ciri khasnya yang mendasar adalah pada susunan motif yang etnik Melayu Bangka dan membedakan dengan jenis tenunan dan songket dari etnik lainnya di Nusantara. Tenun Jual dipakai sebagai pakaian kebesaran bangsawan di Bangka, pakaian pengantin ataupun sebagai mahar pada acara nyurung barang yang langsung menggambarkan status sosial seseorang pada masa itu. Saat ini pengguna tenun jual pun hingga keluar pulau Bangka, bahkan telah diperjualbelikan ke seluruh penjuru dunia. Dan pengguna tenun jual pun

0: Korea ya kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube nenger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pon ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger?
1: Aw, oh jut. Bener uli kateka toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
0: Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetep cinta.

103,9 Megat Pro 4 RS yang ngeliat seperti sahabat budaya, kita hadir di pemakan Nusantara kita seperti sahabat budaya. Di sini Rena hadirkan informasi untuk Kak Sepradi dari Ternate. Nah, di HP Sepradi ada kue bageo, oleh-oleh dari Ternate Sepradi. Nah, seperti sahabat budaya, kue ini kayak semacam men Iren tengoknya kayak semacam empek-empek loh Sepradi. Oh. Nah, seperti sahabat budaya berbahan dasar tepung sagu dengan campuran kenari membuat makanan ini kerap menjadi referensi oleh-oleh saat kita berkunjung ke Ternate Sepradi. Nah, seperti sahabat budaya seperti yang ketahui masyarakat Indonesia Timur nih populer dengan makanan berbahan dasar sagu. Nah, tak terkecuali dengan panganan yang saat nih Sepradi. Oh. Kue bagiane kue khas Ternate meskipun sedikit keras. Nah, namun ketika kita mulai menggigit kayak mengenai butiran kenari, maka sensasi kue ini bisa jadi membuat kita nih tidak henti ngunyah Sepradi. Oh. Nah, sahabat budaya berbahan dasar tepung sagu dengan campuran kenari membuat makanan ini kerap menjadi referensi oleh-oleh saat kita berkunjung ke kenari. Nah, saat ini bagiannya tak hanya dikemas dengan menggunakan daun kering, tapi juga dengan karton yang cantik yang cocok untuk kita bawa oleh-oleh Sepradi men kita ke Ternate Sepradi. Oh. Nah, kue ini sangat cocok disantap dengan secangkir kopi atau teh hangat Sepradi. Nah, sahabat budaya pemakan Nusantara edisi hari ini 2 Oktober 2026 Iren hadirkan dari Ternate Sepradi adik kue bagia Sepradi. Iren lanjutkan kembali sahabat budaya menemani Kak Sepradi beberapa buah lagu di pagi jelang siang nih Sepradi. Ika jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

0: Oh, Not.
1: Uy, ngapanya gul?
0: Ketengong aria, lejam sebelas.
2: Apa kabar Bangkat Belitung, Neh? Neh, nyah.

Selamat siang Sporadik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang. Kali ini Sporadik dibaca Keko Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Sungai Liat Sporadik. Pemerintah Kabupaten Bangka resmi memperpanjang perjanjian kerja 2.742 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berlaku mulai 1 Oktober 2026. Perjanjian kerja periode sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kabupaten Bangka Resmi Wiramadona mengatakan jumlah ini turun 72 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2.814 orang. Sebanyak 55 orang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, 17 orang tidak diperpanjang perjanjian kerja. Perpanjangan ini mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Aturan tersebut menetapkan masa perjanjian kerja PPK paruh waktu berlaku setiap 1 tahun dan diperbarui sampai yang bersangkutan diangkat menjadi PPK. Sebelum kontrak diperpanjang, setiap perangkat daerah diminta mengevaluasi PPK paruh waktu di unit E masing-masing. Permintaan itu tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka tertanggal 8 September 2026. Setiap usulan wajib dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari kepala perangkat daerah. Usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kabupaten Bangka. Sementara itu, Latifa PPK paruh waktu Kabupaten Bangka berharap dengan perpanjangan perjanjian kerja ini dapat terus meningkatkan kinerja khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Ke 2.742 PPK paruh waktu tersebut tersebar di 34 unit kerja, yaitu 26 perangkat daerah dan 8 kecamatan. Penempatan terbanyak ada di bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ke lingkungan hidup. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 di jam 2 siang lah Pradio. Dan seperti sahabat budaya, pace ika baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Pradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelak, eh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 Megat Perempat RRI Sungai Liat, Sepradi Sahabat Budaya kita di program acara kita selanjutnya ada UMKM kita Sepradio. Nah, di sini Ren akan hadirkan informasi untuk Kak di UMKM kita nih, ada 5 hal perlu Ika ketahui Sepradi sebelum memulai bisnis kosmetik dengan modal terbatas Sepradi. Nah, Ren hadirkan informasi untuk Ika Sepradi Sahabat Budaya menetawi Kak berbisnis berjual kosmetik Sepradi. Nah, jadi nih Sepradi, jadi ada 5 hal yang perlu Ika ketahui sebelum memulai bisnis kosmetik dengan modal terbatas Radio. Nah, pasar kosmetik kayak beauty and personal care di Indonesia nih diperkirakan terus bertumbuh Radio. Meski persaingan ketat, peluang tetap terbuka bagi brand lokal. Pasar kecantikan diperkirakan tumbuh 12% pada 2025 dan 13% pada 2026 menurut data World Panel Radio. Jadi naik Radio 12% tahun lalu kayak tahun ini 13% Radio. Namun bagi pemula dengan modal terbatas, tantangannya adalah membagi anggaran secara seimbang antara produksi, legalitas, kayak pemasaran agar bisnis Ika pacak berjalan lancar Sepradi. Nah, jadi ada jalur yang umum dipilih para pemilik brand baru adalah produksi lewat maklon kosmetik. Jadi tanpa harus membangun fasilitas pabrik sendiri Sepradi. Pendekatan ini membantu menghematkan modal awal yang besar. Jadi ada 5 hal utama yang perlu Ika ketahui Sepradi agar modal cukup sebelum produk bisa diterima pasar Sepradi. Yang pertama tuh ada pasar besar belum tentu ramah bagi merek baru Sepradi. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, konsumen produk kecantikan saat ini semakin eksploratif dan memiliki kebutuhan yang beragam Sepradi, terutama di tiap generasi. Jadi ada Gen Z misalnya menjadi kelompok dengan pertumbuhan pembelian tercepat, karena tuh sebagai pemula dengan modal terbatas nih lebih efisien fokus pada satu segmen pasar seperti dibanding mencoba menyasar semua kalangan Sepradi. Kemudian sebagai Sahabat Budaya, selain produk perawatan wajah, kebutuhan konsumen kini juga meluas ke kategori kosmetik kayak perawatan rambut. Ya, jadi kondisi ini membuka banyak celah di luar pasar skincare wajah yang sudah penuh pemain Sepradi. Namun perlu diingat, pilihan segmen ini akan mempengaruhi jenis produk yang disiapkan, harga jual, kayak kanal pemasaran di tahap berikut Sepradi. Kemudian Sepradi Sahabat Budaya, yang kedua Sepradi, mulai dari satu produk andalan. Nah, dalam jangka maklonnya, dalam jasa maklonnya, kebutuhan modal produksi dihitung per produk dan biasanya ada ketentuan jumlah minimal pesanan atau MOQ pada tiap jenis produk Sepradi. Nah, jika meluncurkan beberapa produk sekaligus, maka modal yang tertahan di bentuk stok pun melipat ganda. Oleh sebab itu, memulai dengan satu produk andalan cenderung membutuhkan modal lebih tinggi, lebih kecil, dan memungkinkan pengujian pasar lebih cepat. Jadi produk kosmetik juga wajib memiliki notifikasi BPOM sebelum beredar secara legal Sepradi. Nah,

0: tetap Supradi. Nah, kemudian yang ketiga dia maklon memangkas kebutuhan modal pabrik. Nah, produk konsumsi mandiri membutuhkan fasilitas yang sesuai dengan standar cara pembuatan kosmetik yang baik. CPKB dari BPOM, sepertinya BPOM, PP nomor 15 tahun 2026 memberikan keringanan berupa pembebanan tarif sertifikat CPKB hingga Rp0. Jadi untuk usaha mikro dan kecil, Spradi, namun persyaratan teknis tetap berlaku, termasuk kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas. Melalui skema maklone, produsen yang telah memiliki fasilitas produksi memproduksi kosmetik atas nama merek sendiri, nah layanan maklone biasanya mencapai pengembangan formulasi, pengujian produksi,
1: Bak, bak, oh bak, lihatlah bak, mekak tutun yang hijau. Enggak banget, bak ge kira oh. Hah, apaulah yang dipakai di atas kepala toh. Nengok ngege dak renyek bak, cuma mangamang, cuma orang tua. Seupaya.
2: Ano tuh namanya, ay apa ge namanya tuh. Duh, lah di ujung lidah.
3: Mbak, Mut, kenalkan, ini calon lakiku.
4: Ojan, maaf kok, ku tadi denger pun amang ke Mut, ngomong gayaku cem ke amang-amang, cem ke orang tuwe. Nih, ku jelaskan kok, yang ku pakai di atas kepala ini, namanya Sungko Resam, kerajinan khas Urang Bangka.
3: Aok, Mbak, Mut, ini kopia atau peci khas Bangka yang biasa orang laki pakai. Justru anak muda cembebeb kune harus gebe sebagai bukti kecintaan kita, ndak cuma cinta kekku.
1: Tapi bener baik, maka itu kayak jadi style pok jan. Ih, bakku ge dak suah makai ya.
2: Bukan apa ya, mut bak dak suah makai ya. Jemane nak makai men mesai sungkuk resam ge bak dak punye.

produk kecantikan dan kesehatan. Di samping itu, daun ini juga dapat dijadikan bahan baku kerajinan anyaman tikar. Kerajinan anyaman tikar pandan ini dapat kita temui hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Anyaman tikar pandan merupakan warisan kearifan lokal sejak zaman dahulu. Ibu Saini adalah salah satu pengrajin anyaman tikar yang ada di Desa Simpanggong, Kecamatan Simpang Tritip, telah menekuni pembuatan anyaman tikar pandan ini sejak muda. Perempuan berusia 65 tahun mengaku keterampilan menganyam ini warisan yang dimilikinya secara turun-temurun. Jenis pandan yang digunakan oleh Ibu Saini terdiri dari dua jenis, yaitu rumbei atau pandan air dan jelutu atau pandan duri. Untuk bahan baku, Ibu Saini memperolehnya dari kerabat dan keluarganya. Untuk proses pembuatan anyaman tikar, tumbuhan sejenis perdu ini harus melalui beberapa tahapan sebelum dianyam. Untuk jenis rumbei, daun dibersihkan dan dibelah sesuai dengan keinginan ukuran hasil anyaman. Daun kemudian dijemur kurang lebih setengah hari. Untuk jenis jelutu, daun dibersihkan dan dibuang durinya terlebih dahulu. Kemudian dibelah dan direndam selama kurang lebih 2 malam. Setelah itu dijemur hingga mengering. Saat ini permintaan pasar untuk anyaman sangat sedikit, seiring dengan keberadaan tikar-tikar sintetis yang lebih bervariatif dan disukai oleh masyarakat. Dahulu, daun pandan hanya digunakan untuk membuat anyaman tikar saja. Namun kini, berbagai macam kerajinan dapat dihasilkan dari anyaman pandan ini, seperti tas, sandal, topi, kotak tisu, sarung, bantal kursi, taplak meja, sejadah, dan sebagainya. Anyaman tikar pandan ini merupakan warisan budaya.

0: Seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya di UMKM kita yang seperti tadi lah melalui skema maklumnya produsen yang telah memiliki fasilitas produksi memproduksi kosmetik atas nama merek sendiri. Kemudian seperti sahabat budaya, layanan maklumnya biasanya mencapai pengembangan formula pengujian produksi hingga pendamping izin edar seperti. Dengan begitu modal yang harus dikeluarkan tidak terserap. Untuk mesin, bangunan atau tenaga alih formula sangat menguntungkan untuk pemilik modal terbatas seperti. Kemudian yang keempat ada legalitas wajib masuk anggaran sejak awal seperti. Nah, seperti sahabat budaya di keempat nih seperti.
1: Nipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu bengawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

0: Yeah, man.
1: Seperti Sahabat Budaya, kita lanjut kembali seperti Sahabat Budaya di UMKM kita, Sparade. Jadi sebelum produk dijual, ada tiga dasar yang perlu kita ketahuin, kita urus, yaitu nomor induk berusaha NIB, notifikasi BPOM, dan pendaftaran merek, Sparade. Jadi selain itu, kewajiban sertifikat halal kosmetik berlaku paling lambat 17 Oktober 2026 sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2004. Syarat utama mengajukan sertifikat halal adalah NIB dan notifikasi BPOM sudah aktif. Jika tidak, produk Anda berisiko terkena sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda, penarikan produk, hingga pencabutan izin edar, Sparade. Nah, produk yang belum memiliki sertifikat halal wajib mencantum label non-halal pada kemasan, Sparade. Nah, sebagai Sahabat Budaya, yang kelima, Sparade, ada sisihkan modal untuk pemasaran, Sparade. Walaupun produk sudah jadi dan legal, tidak ada otomatis langsung terjual. Kosmetik saat ini berbelanja lewat perpaduan kanal online dan offline. Perjalanan belanja produk kecantikan yang berlangsung omni channel memerlukan anggaran untuk konten pemasaran, iklan digital, dan distribusi sampel yang harus Ika siapkan sebelum stok produk berdatang, Sparade. Nah, jadi sebagai Sahabat Budaya, membagikan modal secara sehat sangat penting agar dana tidak habis seluruh hanya pada produksi batch pertama. Hal ini memberikan ruang untuk memperbaiki strategi jika respon pasar awal belum sesuai harapan. Jadi perputaran penjualan batch pertama menjadi dasar penting untuk menentukan jumlah produksi dan pengembangan produk berikutnya, Sparade. Nah, sebagai Sahabat Budaya, bisnis kosmetiknya dengan modal terbatas tetap realistis jika hanya jika Ika merencanakan pasar, produk, produksi, legalitas, kayak pemasaran sejak awal. Jadi cara paling hemat modal adalah dengan fokus pada satu segmen, satu produk andalan, dan memanfaatkan jasa maklon kosmetik, Sparade. Nah, Sahabat Budaya, itu dia seperti Sahabat Budaya informasi yang Iren hadirkan untuk Ika Sparade di UMKM kita. Jadi ada 5 hal yang perlu Ika perhatikan sebelum memulai bisnis kosmetiknya dengan modal terbatas, Sparade. Sparade, Sahabat Budaya, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Sungai Liat. Kita rilis, Sparade, kita guna mengikuti sholat, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Sparade. Sparade, Sahabat Budaya, tetap layak di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kita hari ini, kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dicurahkan pada kita semua, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Atas restu dan ridha Allah, kita kembali ke masjid kita yang sangat mulia ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat kita hari ini, pertanda sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam para jemaah mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jenjang yang sangat terang benderang sampai saat ini, insyaallah nanti sampai akhir zaman. Melewati mimbar yang sangat mulia ini, para jemaah, kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa, menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Dan jangan kita meninggalkan dunia ini sebelum kita betul-betul beragama Islam, seperti Allah sampaikan pada kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia ini sebelum kamu betul-betul menjadi orang yang beragama Islam. Saudara-saudara, para jemaah sekalian, adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita selaku umat Islam untuk berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam dalam menghadapi perubahan zaman yang terjadi dengan sangat besar-besaran dalam tatanan berbagai sektor kehidupan manusia saat ini. Apalagi apabila tidak didasari dengan landasan beragama yang kuat, maka era perubahan yang besar-besaran ini akan membawa kita terumbang-ambing bagai buih di tengah lautan yang menghempaskan kita ke dinding-dinding batu karang yang terjal. Memang ada suatu pepatah ataupun kata-kata yang bijak yang kita kenal dan kita dengar, menyebutkan bahwa dengan teknologi hidup jadi mudah dan dengan agama hidup menjadi terarah. Di tengah cepatnya perubahan ini adalah agama itu memang betul-betul sangat kita perlukan sekali. Kita merasakan bagaimana kita dimudahkan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sekarang dengan berbagai penemuan teknologi yang begitu canggih. Kini seolah-olah dunia itu adalah sudah ada dalam genggaman kita. Dengan hanya memegang satu alat saja, yaitu smartphone, kita bekerja, kita mencari kebutuhan, berinteraksi, beribadah juga, sampai dengan hiburan, semuanya sudah tersedia. Hanya dengan menggerakkan jari kita, begitu canggihnya kemajuan zaman sekarang, sampai sangat luar biasa dan tiada tandingnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, menghadapi kondisi yang seperti ini, kita harus menguatkan pegangan kita pada Islam
sebagai agama yang akan mengarahkan dan membawa keselamatan hidup kita di dunia dan kehidupan kita nanti insyaallah di akhirat. Agama merupakan suatu yang sangat penting bagi kita, yaitu sebagai sumber moralitas, penenang batin dan pengikat kebersamaan di tengah-tengah cepatnya perubahan zaman ini. Ia adalah sebagai penyeimbang jiwa di tengah kemajuan teknologi dan pengikat kerukunan sosial. Fungsi agama dalam dunia yang serba modern sekarang ini tetap sangat penting sekali, di mana ia sebagai pedoman moral, penenang batin dan sumber keseimbangan dalam kehidupan tadi. Peran agama dalam masyarakat adalah menjadikan panduan yang memberikan arah di tengah kompleksitas dunia modern. Agama menjadi kekuatan transformatif yang mampu menjadi penuntun di tengah-tengah kegelisahan umat dan ketidakpastian zaman sekarang. Di tengah modernitas ini, agama bukan hanya lebih dari sekadar pelipur lara. Dia akan tetapi agama menjadi energi positif yang menggerakkan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, yaitu dengan menjaga stabilitas moral, menjaga nilai-nilai dan panduan hidup di tengah perubahan besar yang sering sangat membingungkan ini. Agama juga bisa berfungsi sebagai panduan. Jangan sampai kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat. Agama bisa membimbing manusia agar manusia tidak salah arah. Oleh karenanya para jemaah sekalian, Allah telah mengingatkan kita untuk sebagai umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada tali agama Allah, walau bagaimanapun maju dan cepatnya perubahan zaman yang terjadi saat sekarang ini. Seperti kita pernah dan sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an Ali Imran 103, "Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mengapa begitu sangat penting sekali untuk berpegang teguh pada agama di era modern seperti pada saat sekarang ini? Sebab agama merupakan pondasi moral dan etika dalam bermuamalah. Di era perubahan yang begitu cepat, teknologi dan perubahan sosial dapat membawa tantangan moral baru seperti maraknya hoax, maraknya bullying, pornografi dan konsumerisme yang sangat berlebih-lebihan. Kita sangat miris sekali mendengar berita-berita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat belakangan ini, yang kita terutama anak-anak muda kita saat ini sungguh sangat mengerikan sekali. Malah terjadinya apa yang disebut dengan pinjol dan judol yang menghabiskan dan memporak-porandakan keluarga dan harta kekayaan dan lain-lain. Begitu banyaknya kemaksiatan terjadi akibat pengaruh kemajuan media sosial yang begitu canggih tadi. Agama memberikan panduan moral yang jelas untuk membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, membantu individu tetap teguh pada prinsip-prinsip yang baik, menghindari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka buruk terhadap sesama umat manusia. Perubahan yang cepat para jamaah sering sekali membuat orang terjebak dalam ketekanan, kebingungan, kecemasan dan kehilangan arah. Nilai-nilai agama seperti ketenangan dalam berdoa, syukur dan bertawakal memberikan ruang untuk merenung dan menjaga keseimbangan spiritual dan emosional. Dengan agama kita akan mendapatkan nasihat sebagaimana langkah terbaik dalam menghadapi kehidupan ini. Agama seringkali berfungsi sebagai sumber utama nilai dan moralitas dalam masyarakat. Prinsip agama memberikan panduan tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam masyarakat modern, meskipun norma-norma sosial mungkin berubah, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab itu tetap menjadi sangat relevan sekali. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
ad-dinun nasihah. Qulna liman qala Allah wali kitabihi wali rasulihi wala immatil muslimina wa ammatihim. Agama memerintahkan nasihat. Ditanyakan pada Nabi, kepada siapa Nabi? Nabi menjawab, kepada Allah, kepada kitabnya, rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umumnya keseluruhan. Memberi nasihat kepada Allah bukan berarti kita memberi nasihat kepada Allah begitu, melainkan beriman kepada Allah, tidak menyutukannya, mentauhidkannya dalam ibadah, nama dan sifat-sifatnya, mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya, ikhlas dalam beramal, dan kemudian demi mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk kitabnya berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, membaca, menghafalnya, mengamalkannya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Adapun nasihat untuk Rasul berarti membenarkan semua ajaran yang beliau bawa, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, menghidupkan sunnahnya, mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri. Dua, dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin itu berarti mentaati mereka dalam hal kebenaran, mendoakan mereka, membantu mereka dalam kebenaran, menegur atau menasihati mereka dengan cara yang baik dan dengan cara yang santun. Para jemaah sekalian, Ibnu Rajab mengutip Al-Hafiz Abu Amr Al-Hassalah menjelaskan bahwa nasihat adalah kata yang padat makna, mencakup tindakan penasihat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dalam kehendak dan kemudian pembuat perbuatan. Dengan berpegang pada nasihat-nasihat yang ada dalam agama, kita akan mampu mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam hal-hal yang sangat merugikan kita. Kita perlu menyadari bahwa kemajuan teknologi yang cepat bukan hanya membawa manfaat yang besar, tetapi juga membawa risiko yang sangat besar pula yang mengancam kehidupan manusia, seperti kecanduan media sosial, degradasi moral yang hanya merugikan manusia. Agama menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan itu. Hadirin para jemaah, berpegang teguh pada agama di era erupsi ini atau disrupsi ini, akan perubahan atau perubahan-perubahan yang besar-besaran tadi bukan berarti menolak perubahan dan teknologi, tetapi menjadikannya alat untuk kebaikan. Dengan agama, seseorang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sambil tetap memelihara nilai-nilai luhur, menjaga integritas, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Ingatlah bahwa teknologi adalah wasilah, bukan ghayah. Teknologi adalah merupakan perantara, bukan merupakan tujuan. Agama tidak harus dipandang sesuatu yang kuno atau menghambat kemajuan. Malah sebaliknya, agama adalah pondasi spiritual yang menjaga manusia tetap memiliki kemanusiaan, moralitas, dan kedamaian batin saat dunia sekitarnya berubah dengan sangat radikal sekali. Kita harus manfaatkan teknologi dengan baik, dengan nilai-nilai agama yang tercancap kuat dari dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk kehidupan yang benar untuk keselamatan kita di dunia ini, demikian juga nanti untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di alam akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para jemaah sekalian, sepintas khutbah kita pada hari Jumat hari ini, mudah-mudahan menjadi referensi yang sangat kuat kita semua, bahwa agama itu haruslah tetap kita jadikan pegangan dalam menghadapi perkembangan kemajuan zaman yang sekarang sedang terjadi. Semoga kita semua mendapatkan bimbingan restu dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: تطيروا رحمكم صلي فرض جمعتين
1: الله أكبر
0: سبحان الله

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Wadaw, anget umun cuaca akhir-akhir neo. Tapi yang paling bikin takut kebakaran hutan kayak lahan neo.
1: Oh imang, apa ya gimana kebakar? Asap luar biasa buat sesak napas. Pacak-pacak membahayakan kesehatan, kayak ngerusak lingkungan pasti ya.
2: Oh no.
0: Tulah kita ne, jangan nganggap sepele. Bakar sampah kayak buka lahan dengan cara dibakar ne lah. Pacak micu kebakaran yang payah kayak dikendalikan ne.
1: Oh nian, pokok sekarang menengok titik api atau kebakaran, segeralah lapor kepada petugas. Jangan nunggu api besar dulu baru bersibuk.
0: Pokok yang paling penting, kita cegah same-same.
1: Jangan bakar hutan ke lahan. Jagi lingkungan, jagi kesehatan, kek lindungi masa depan.
3: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari diri sendiri. Jangan

0: ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spredi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Seperti sahabat budaya, saat kita relay bergabung ke Perempat RRI Jakarta guna mengikuti suara budaya Nusantara seperti dengan tema Jazz Betawi, Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Seperti sahabat budaya, selamat mengikuti program acara kami seperti tetap baik di 103,9 MHz.
1: FM Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cutmutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nurala menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blam-blam sejakarte. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang pakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang
1: Bang. Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Ya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Insyaallah aman.
1: Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang. Iya, harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya. Itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh, ya, ya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung kayak gitu tuh gitu. Padahal seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
1: Yeah.
2: Trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya yeah, benar. Yeah.
2: Ya dia main misalkan lagu jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Bisa gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan
1: lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya enggak, ini orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu, bukan dinikmati juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
2: Iya, pada dasarnya ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan.
1: Iya.
2: Ya, lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, ya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah? Gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya.
2: Seru lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, okay. Gitu. Baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman.
1: Gitu. Oke, okay. Oh, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
2: Benar. Jadi lagu wajibnya itu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Gitu sih. Sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
2: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang gitu. Kalau udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak Bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada Insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya?
2: Iya sih. Pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat kue. Kita pengen kuenya tuh ya, dimasaknya beda gitu dong.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
2: Biar ya yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada gak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum buruh ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya Bang ya?
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu.
1: Iya.
2: Kicir-kicir gitu misalkan. Inilah Dunia slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, gitu. Berasa berada di KPKP mana gitu ya Bang Yi?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya, berekspresi, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Oke, ya,
2: seperti itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang? Atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan,
1: kalau
2: dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Yang
2: lebih smooth, orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih, kan beda.
1: Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya orangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya.
2: Pakem, batik kan ada pakemnya tuh.
1: Iya.
2: Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Iya.
2: Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu kan, orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
2: Tapi itu sama UNESCO diomelin.
1: Iya, benar-benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau misalkan kalau enggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya, nah, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang, "Saya mau batik cap dong." gitu.
1: Iya, benar.
2: Keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik, bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tinggal turun mobil, sangat malu tadi disangkain tuan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu, itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama, dua apa tiga orang gitu. Waduh samaan, udah kemana gak mau, gak usah makan di sini ah gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya Bang ye.
2: Ya yeah, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya, dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Kasih sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang, orang lagi makan singkong gitu loh dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya makan singkong terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung kan gitu.
1: Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya,
2: gitu. Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
2: Iya. Jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Yeah. Nggak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya. Iya benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Oke.
2: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
2: Lagu-lagu Payung Pantasi.
1: Iya.
2: Oke, Korko Jazz gitu.
1: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya?
2: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu udah budanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Dimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu anak muda semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, kan gini loh ya.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya. Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
2: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
2: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok misalkan gitu.
1: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
2: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
2: Dan orang enjoy terhadap produk itu, apa malu gitu? Selama itu kan nggak pelajar agama kan ya?
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
2: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Bencangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa nih?

0: ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
0: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
1: Hujan gerimis aja.
0: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
1: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
0: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
1: Di Pluit Penjaringan.
0: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
1: Lama kan, dulu Bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal, jadi nggak balik lagi.
0: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran? Coba Bang, tes. Lah, tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengaran. Iya, yeah. Jadi Ica mau tanya apa?
1: Mau nanya ini kan tadi tuh pas... Ponova sama siapa nih, Ponova?
0: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
1: Bang
0: Imbong.
1: Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
0: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
1: Mau nanya ini.
0: Apa
1: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
0: Apa?
1: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
0: Oh, maksudnya ternyata jazz itu, bukan jazz, itu musik.
1: Iya, makanya aku bilang, oh ternyata ini musik gitu kan.
0: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
1: iya, makanya aku bingung.
0: Iya.
1: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
0: Jadi gak ada pertanyaan.
1: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
0: Apa?
1: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
0: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
1: Gimana gitu?
0: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
1: Iya, Pak Nova, kita mau pantun dulu satu ya.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Langit mendung hujan rintik.
0: Cakep.
1: Tumpang berteduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke Ica. Yuk.
1: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
2: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot, Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan misalkan hujan gerimis aja, ikan teri diasinin, gitu kan kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis aja.
0: Asik. Nggak tuplak gitu ya Bang ya?
2: Iya, lebih smooth, lebih smooth.
0: Iya.
2: Yeah. Orangnya nggak terkaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
0: Nggak ini ya Bang, dimakan terus nyangkut sini kagak ya Bang ya?
2: Nggak di gigi, jadi itu singkong, jadi dia bisa santai.
0: Iya benar.
2: Jangan menangis aja, dan kayak gitu.
0: Oke.
2: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
0: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya Bang.
2: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan

0: Teriak. Makanya
1: Uh-uh.
0: kalau pop kan ya pop udah middle lah pop ya gitu. Kadang malah apa Dian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan gitu ya. Nah kalau ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbie terus lagu apa ya Iga Mawarni gitu bisa
1: Iya.
0: gitu gitu
1: Oke dah.
0: melayang
1: Baik, baik, baik.
0: melayang melayang gitu loh.
1: Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya
0: Betul.
1: agak berbeda gitu ya Bang.
0: Ya, karena kulturnya karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh misalkan Bang Kromongnya.
1: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke Bang, kita
0: Jalan
1: terima lagi nih
0: apa?
1: Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi Bang. Halo,
0: Oh.
1: Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
0: Ya, sekarang.
1: Udah.
0: Oke.
1: Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Roni Jakarta.
1: Bang Roni.
2: Jakarta.
1: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
2: Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
2: Oh, ini tanya ya?
1: Iya. Terus ngapain?
2: Oh.
1: Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
2: Kayak disuruh nyanyi.
1: Ya, disuruh nyanyi.
2: Aduh, maaf dong. Salah.
1: Hah?
2: Lebar itu nyanyi tuh si Ica.
1: Oh, Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi dengar Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
2: Iya.
1: Emang bisa nyanyi Betawi?
2: Enggak bisa.
1: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
2: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
1: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni
2: ya.
1: Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya Bang atau jali-jali ya Bang ye?
2: Iya.
1: Oke deh, gitu aja.
2: Iya deh, selamat hari Batik Nasional.
1: Iya, makasih.
2: Ya, itu pinter ya, mantun juga ya Cie ya.
1: Siapa?
2: Itu sih Cak.
1: Oke, ya. Oke dah. Gitu aja Bang Roni.
2: Oh iya, terima kasih.
1: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang ye.
0: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
1: Iya.
0: Telepon dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
1: Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun Bang atau gimana Bang?
0: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak Kambang Kromo.
1: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya Bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga Bang.
0: Iya, pokoknya nggak apa-apa juga itu juga bagian dari kasanah kan.
1: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
0: Intinya memang kan apa ya seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
1: Iya.
0: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang keromong itu pasti dari pantun-pantun.
1: Oke, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeca Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
0: Oke, bagus banget pertanyaannya.
1: Ya.
0: Dan pasti kalau kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong, ada tarian. Nah, lenong terbagi dua, ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas, ditanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
1: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
0: Ya. Yang premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman. Nah, ada namanya, gua namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia, dia contohnya nih misalkan, dikau ananda,
1: Tengah
0: gerangan, gitu. Cinta dikau kepada adinda.
1: Baik-baik.
0: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengkayaan gitu loh, pengkayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
1: Iya.
0: Keren banget.
1: Iya, betul.
0: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
1: Iya, benar.
0: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
1: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
0: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
1: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono.
0: Bisa, tapi kan bukan lenong.
1: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya. Bukan
0: lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
1: Iya.
0: Yang engkau gemilang, jazz.
1: Oh, iya.
0: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
1: Iya.
0: Bagaikan bintang timur sedang mengembang.
1: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
0: Iya, memang kan kayak bilang tadi, selama manusia itu ada, kan ada jazz.
1: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye lo, Bang.
0: Kita masuk itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitasnya Eropa gitu, sama.
1: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
0: Hal yang baru, kan tadi saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kok Nova tahu siksa tahu kan ya, tahu siksa?
1: Iya.
0: Tahu siksa tahu gak? Tahu siksa, pernah makan?
1: Kayak gimana sih, Bang?
0: Tahu siksa. Tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
1: Iya, yang itu, ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya, bukan?
0: Enggak.
1: Beda lagi.
0: Cari di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit, sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu, hanya ditempel gitu aja tuh gitu, kayak dihangatkan gorengnya gitu.
1: Oh iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
0: Iya, nggak ada. Dia memang jual.
1: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Ini ada udah ketemu nih, Bang, sama Aye nih, tahu siksa. Kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini, Bang, dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini, Bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo, Bang. Lah. Halo, Bang Imbong.
0: Halo.
1: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut, Bang. Nih ada nih taunya kuning ya, Bang, ye.
0: Taunya kuning. Minyaknya sedikit, kalau digoreng itu gitu.
1: Iya.
0: Biasanya pakai cabe, enak banget.
1: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh, Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend, Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
0: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh, tahu sikse sama ketoprak gitu.
1: Iya, mungkin saja dia memadukan kali ya, Bang, ye.
0: Ya bisa jadi.
1: Karena ini memang ketopraknya legend, Bang. Sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
0: Bisa jadi. Iya.
1: Oh gitu. Ya terus gimana, Bang? Apa hubungannya tuh, Bang?
0: Tadi ngobrolin apa?
1: Ya Allah. Aduh. Ya itu tadi, Bang. Itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi. Sudah ada sejak.
0: Iya. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru. Ada bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi jenis seni musik yang lain.
1: Oke.
0: Kalau kan reak nyanyinya, kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
1: Iya.
0: Kayak orang ngobrol santai.
1: Gitu. Oke deh, kalau gitu ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya, Bang. Waduh terputus, silahkan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-11-24928. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Lupa suara saya.
1: Oh iya, udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silahkan.
2: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam bias itu, ya unik-unik sih emang, Bang Embong ya. Uniknya kayak ya termasuk ini ya yang bicarakan terlalu siksa itu, Bang Embong itu emang dari porok cabe itu kalau jajan itu. Karena kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas, Bang. Saya salah satu anggotanya di Cirende itu, Cikutat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
1: Oke. Okay.
2: Ketua pen saya tuh kalau beli porok cabe itu. Emang itu benar-benar emang gak ada temennya, Po.
1: Oh gitu.
2: Cuma emang asli dong, tahu itu dong cabe. Dikasih minyak itu.
1: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya. Sakit iya, tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
2: Itu mah dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu, diusak-atik gitu.
1: Iya. Nah,
2: enak bener itu.
1: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin ya, tahu siksa dah. Kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar, Bang.
2: Iya, jazznya. Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enakan bermacam-macam itu jazznya itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu, Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz?
1: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu kita gitu ya.
2: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
1: Oke, Bang San.
2: Itu pertanyaannya untuk Bang Embong, saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Embong.
1: Oke.
2: Okay. Saya udah bergaul Betawi emang lama, itu bermacam-macam musik itu. Ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
1: Oke.
2: Okay. Tadi ada bahasa apa itu namanya preman itu katanya
1: termasuk
2: palang pintu itu pantun preman itu, Bang, termasuk di palang pintu itu aja pertanyaannya, Bang.
1: Oke, yo.
2: Selamat pagi, siang.
1: Sami-sami.
2: Selamat hari batik.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan, Bang Imbong.
0: pengasan suara aja keren banget tuh.
1: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya Bang ya.
0: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
1: Widi.
0: White. Pengasan, ada tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
1: Iya. Yeah. Gitu.
0: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong denar. Gitu. Tadi kita bahas masalah itu, tadi Bang Hasan sempat tanya itu kan ya. Apa sih, tadi saya sedikit tangkap itu, maksud Bang Hasan adalah Lenong denar dan Lenong preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh, itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita-kita aja sih ibaratnya gitu, baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu loh, oleh pemusik-pemusik kita tuh, Mas Buruh aja bikin gitu dengan versinya dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
1: Gitu. Oke.
0: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu.
1: Yeah.
0: Makan singkongnya nggak kaget-kaget.
1: Ya ya ya.
0: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
1: Iya gitu. Yeah, yeah. Lah duduknya kagak di ono Bang, di warkop Bang.
0: Iya iya. Enggak pakai kopi saset enggak.
1: Iya benar dah. Iya iya iya. Oh jadi ini
0: sambil keju.
1: Ini gitu. Bentuk kreativitas ya Bang ya.
0: Kreativitas aja.
1: Oke.
0: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya, itu kan standar tuh.
1: Yeah.
0: Kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
1: Oh, beda iya. Kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame aye yang suaranya kesono-kesono ya Bang ya.
0: Enggak, makanya kita lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biayanya.
1: Kalau khusus ya
0: kita kopi lah, kopi saset.
1: Iya, iya, jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh Bang. Oke deh, oh gitu ya Bang ya. Oke deh, Bang ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih Bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan Abang kedepannya Bang?
0: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
1: Iya benar-benar benar.
0: Yang siksa cuma tahunya doang, bukan kita.
1: Iya gitu. Kita mau makannya enak ya Bang ya.
0: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah ilah.
1: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
0: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
1: Oke dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya.
0: Siap.
1: Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita. Pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selamat sampai tujuan. Udah sampai Bang?
0: Udah sampai.
1: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
0: Salam semuanya.
1: Sehat-sehat. Oke deh, Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat sore, Spradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini. Spradi dibaca Eko Iren, sumber dari rri.co.id. Kabar Bangka Belitung kita dari Sungai Liat, Spradi. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan menggelar kampanye cegah stunting di Kelurahan Sinar Baru, Sungai Liat, Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan digelar di kantor Lurah Sinar Baru, diikuti puluhan peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan anak balita, dan kader posyandu setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengungkapkan kampanye ini difokuskan pada pemenuhan gizi seimbang pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, pentingnya ASI eksklusif, imunisasi lengkap, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan rumah tangga. Selain penyuluhan dan edukasi gizi, agenda acara juga diisi dengan edukasi pola asuh anak serta penyaluran bantuan makanan tambahan atau PMT bergizi. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan ngomong pihaknya telah mendukung setiap kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Dengan kampanye cegah stunting diharapkan orang tua memiliki kebiasaan pola asuh yang lebih baik dan memberikan asupan gizi seimbang bagi anak-anak. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 kelas Pradi. Dan sebagai sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Pradio.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
1: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

103,9 megat per 4 RR Sungai Liat. Seperadik sahabat budaya kita di acara selanjutnya, di acara kita di sore hari ini, Seperadik Bergaya Beragam Unsur Budaya, Iren hadirkan untuk Kak Seperadik sahabat budaya yang ikut dari CNN Indonesia Seperadik. Oh, nah di sini ada batik niti wasta, simbol keindahan dan warisan budaya Dewi Motif Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, di hari ini Seperadik 2 Oktober 2026, kita hari ini hari spesial Hari Batik Seperadik Sahabat Budaya. Nah di sini Seperadik Sahabat Budaya, batik telah dikenal sebagai salah satu identitas budaya Indonesia. Batik bukan sekedar kain Seperadik, tapi merupakan mahakarya yang menyimpan cerita, filosofi dan identitas bangsa Seperadik. Jadi lewat tangan dingin Dewi Motif Pramono ne, tokoh perempuan inspirasi yang dikenal luas Seperadik, akan kontribusi terhadap budaya kayak pemberdayaan perempuan, lahirlah batik niti swastra sebagai wujud pelestarian dan inovasi batik Indonesia. Jadi di bawah naungan Galeri Demono, batiknya tidak hanya mencerminkan keindahan seni tradisi Seperadik, tapi juga menjadi medium untuk menghubungkan generasi muda dengan warisan leluhur yang berharga Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, di kemudian Dewi ini mengaku batik niti swastra bukan hanya batik yang diciptakan atas dasar keindahan, tapi juga sebagai medium untuk melestarikan warisan nenek moyang sekaligus mendukung pemberdayaan pengrajin batik Indonesia Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, nama niti swastra sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu niti yang artinya pelestarian atau keteraturan dan kemudian swastra yang berarti kain Seperadik. Nah jadi nama niti swastrane kain yang berarti pelestarian atau keteraturan Seperadik. Oh, nah jadi kombinasi ini mencerminkan filosofi batik niti swastra sebagai wujud pelestarian budaya Indonesia melalui kain batik yang memadukan nilai tradisional kayak modern Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, batik niti swastrane juga menawarkan berbagai koleksi batik yang tidak hanya memanjakan mata kita bayi Seperadik, oh, tetapi juga syarat makna Seperadik, ya, di filosofi ya, Seperadik. Oh, nah desain-desainnya menggabung kan pola tradisional dengan sentuhan kontemporer sehingga mencerminkan identitas yang kaya sekaligus relevan dengan selera masa kini ya Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, koleksi ini tidak hanya merupakan berupa kain batik tradisional Seperadik, oh, tapi juga telah dikreasikan menjadi berbagai produk fashion seperti kebaya modern, kemudian ada pakaian formal hingga aksesoris Seperadik. Nah hal ini bertujuan agar batik tadi lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan termasuk generasi muda Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, melalui inisiatif ini Seperadik, jadi batik niti swastrane mendukung pengrajin batik lokal to untuk terus berkembang kayak berinovasi. Kemudian Dewi Motif ini juga sering mengadakan pelatihan bagi komunitas perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka yang membuat batik Seperadik, sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan mereka Seperadik. Oh, nah kemudian Seperadik sahabat budaya, salah satu nilai yang dipegang teguh oleh batik niti swastrane adalah pendekatan ramah lingkungan dalam proses produksi ya Seperadik. Nah kemudian ada penggunaan pewarna alamiah, kemudian bahan-bahannya yang tidak mencemari lingkungan menjadi prioritas dalam setiap karya yang dihasilkan Seperadik. Oh, nah itu dia Seperadik sahabat budaya, informasi yang Iren hadirkan di Bergaya Beragam Unsur Budaya kita karena nih Hari Batik Seperadik. Oh, jadi Iren hadirkan informasi di Bergaya kita edisi hari ini 2 Oktober 2026. Jadi ada batik niti swastra, simbol keindahan dan warisan budaya Dewi Motif Seperadik. Iren lanjutkan kembali Seperadik sahabat budaya, menemani Kak Seperadik di sore hari ini. Iren sampai jam 3 Seperadik, tidak terasa sebentar lagi jam 3 yo. Iren hadirkan be lagu-lagu tembang-tembang cantik kok untuk Seperadik sahabat budaya di sore hari ini Seperadik. Ika jangan kemana-mana yo, tetaplah di 103,9 MHz Seperadik.

Seperti sahabat budaya yang gak di sini, Ren Ngantika Sepradio di edisi hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026 Sepradi. Meniren ada salah kata, ikat tulang maafin Sepradio. Akhir kata yang rencapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikat dikantik kawan kami yang lain, ada Ega Ngantika dari jam 3 sore hingga jam 8 malam kelas Sepradi. Jangan kemana-mana, tetap ikat di 103,9 MHz.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyikku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuman Mai, kok. Aduh, bengis asyik Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Apa, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kau ini kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kau tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emang lah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan, Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku, Mai.
1: Au nian, Rom. Lain mentukang nata indepok nih, Romo.
0: Indepok ya lah, Mai. Ngangke-ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku, Mai. Kemana-mana geng ikut dijubur ku nih, Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang traktirku, Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kah bekawan kekku hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak be, Rom. Nue ge sensetep Pok ne, Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala Pok ne, Mai. Weu.
1: Rom.
0: Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Mata dah, Rom.
0: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia dong tau kayak kita, Mai.
1: Tuhan, Rom. Ya, Rom.

0: Mai,
1: ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai. Cepat mai.
1: Yuna,
0: lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap mau kaki mai. Mati lama.
2: Palah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Oh rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom.
0: Oh.
2: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni.

0: room. Oh. Kemarin di huse asuk. Aduh. Di peluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah rom.
1: Langgap peduli mai gara-gara ku mai. Mata
0: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng pulih orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Oh. Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikirku di mana uto mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di rom. Tapi rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi bener kira, emang itu.
0: Kan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyerbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya orang gile rom. Mon po orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam dia runges rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. Di 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
0: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, mai yok.
0: Kenapa, Rom? Males ku ngejelas, ya. Ku nagi leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asenak nyabe, ku nih, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, mai. Men kira-kira pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan, kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok?
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang gak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah bentuk, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN, kata. Oh, Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak, gak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu.
0: Hah, banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile. Banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: laku yang paling parah Rom. Oh lah pun baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: RRI perempuan sungai liat Sarawak budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sepradio. Ada Ega Ngandeka untuk kebersamaan kita di sore hari ini sampai di jam 8 malam. Dan saat ini kami hadir untuk berdincak budaya. Wahai sampai ya Tai. Yo perempuan, selamat sore berdincak budaya. Ya ngapa tuh lalit nih. Halo berdincak budaya.
1: Halo, berbincak berdaya. Wah, sampai ya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang ku cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa sore agak-agak apa nih ya?
1: Agak-agak apa? Serak-serak basah saya gak?
0: Bukan, agak-agak jauh mas Eko.
1: Masak deh.
0: Kalau
1: tapi di mama
0: bagus kok, bagus kok. Oke, aman-aman.
1: Oke
0: ya. Oke, kabar baik.
1: Apa sih?
0: Kabar baik kok.
1: Alhamdulillah, Allah Akbar, luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, Ma, hari ini hari batik nasional nih, Ma. Seberapa sering Mama pakai batik?
1: Sering dong.
0: Lo kali pasti dasternya.
1: Daster, ya kali daster. Terus kadang Mama lihat acara lah. Kalau acara kadang-kadang di Kisah Nato kan harus pakai batik, kan? Jadi kita lah yang membudayakan tradisi kita untuk Nusantara Indonesia kita karena terkenal dengan batiknya.
0: Kita lah yang mengangkat dan melestarikan, ada Ak?
1: Makanya pernah batik kita juga kan sekarang sudah internasional kan batik kita kan.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak Bangka juga sudah ada batik cual.
0: Iya, kita lah punya cual. Oke, jadi nengok-nengok event juga gitu Mak. Di rumah tiap hari berdaster tuh lah, daster batik.
1: Daster, kadang-kadang Hawaii batik. Pokoknya terba batik tuh
0: kesehari adem ya? Mak, oke.
1: Sepre batik. Emang beda kan?
0: Benar-benar keren, Nak. Udah tuh banyak motif, banyak motif, blambur motif.
1: Banyak, terus pokoknya enak dipakai lah. Karena dasarnya kok memang ada yang ada harga, ada barang. Tapi kalau ini agak mahal tuh memang enak dipakai, adem.
0: Iya, ada kualitasnya ya. Ada harga, ada kualitas. Oke deh, mau dengar lagu apa nih, Mak?
1: Lagu Aku Ingin dari Bunda Rita.
0: Ku ingin.
1: Pokoknya dari Bunda Rita. Boleh request untuk pardon kita. Bapak pardon sore nanti mengamati kau kalau dari

0: halo kak. Dengar saya kak.
1: Apa?
0: Dengar lo sama Pak Tera. Naik dokar di tarik kuda.
1: Cakep.
0: Kudanya sudah siap berlari.
1: Oke.
0: Kalau abang sudah duda. Adik siap dijadikan istri.
1: Iya.
0: Nah, kita ya. Menjadi gunung pakai tongkat.
1: Cakep.
0: Tongkatnya terbuat dari baja.
1: Cakep.
0: Bagaimana adik? Tidak terpikat. Melihat abang terlalu bermanja.
1: Iya. Kode keras.
0: Kalau di tempat itu, dok. Apa di molor, dok? Kita ke sana, dok. Dilihat. Buat Marni, buat Bang Yardita berserta maknya, buat Sri menanti putri kita, buat kakek Tata Mura, buat Bang Ing di Kampung Jawa, semoga dia terlaris manis dan tua untuk Mama.
1: Amin.
0: Buat siapa lagi? Mary, Pak Brahim memang dia jarang gabung di
1: bincang.
0: Mungkin dia agak-agak sibuk. Mungkin dia sekarang di Perusatu kayak. Buat Mang Panji juga, di Perusatunya. Buat Pak, siapa yang kemarin Pak Irwan, juga Pak Irwan tidak berhal, apa namanya, tidak berhal hati gitu, tetap di Perusatu.
1: Iya, benar. Biasanya di Perusatu.
0: Pak Irwan juga, moga-moga dan benar juga di mobilnya. Buat Bumro beserta variasinya, buat yuk, Bunda Sumi kita yang lagi-lagi ceria-cerianya juga, moga saya terlalu juga. Buat Sri, apa namanya, Ibu Rida, Ibu Rida beserta keselumannya juga. Buat Andera juga, Andera kalau telepon saja jauh dari telepon ke aku itu. Tuh, orangnya bener lah.
1: Bener lah,
0: Dia deket ikan, dia lagi oke HP-nya. Jadi dia gak kedengar storing, Ika yang kedengar kita yang kedengar kan. Jadi agak jauh dari radionya. Untuk Andera juga. Pokok semua dari apa pegawai info abis.
1: Siap.
0: Galakkan. Batik kita jangan hilang memakai batik. Batik itu suatu apa namanya ciri khas bangsa Indonesia kita.
1: Oke.
0: Buat lagi siap-siapnya di RI 4 Mama kita sampai tuntas. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Mama Ratih yang sudah bergabung ya. Oke, jadi kesehariannya memang menggunakan batik. Kita sampai dia pakai batik. Sampai ke spray-spray ge batik ya. Adem. Tadi itulah ada harga dua kualitas gitu spray deh. Yo, perempat, selamat sore Bedin Cak Bedae.
2: Cak Bedae, hai sampai.
1: Sampai, ya Tia, apa kabar Bang Rido?
2: Alhamdulillah, siap nih sore.
1: Alhamdulillah, tengah ngapa nih? Alhamdulillah. Segera. Oke, seberapa sering nih kalau Bang Rido pakai batik?
2: Batik hari lah pakai ya.
1: Tiap hari? Apa itu?
2: Baju apa pakai kan?
1: Sarung.
2: Ya, baju.
1: Baju. Tiap hari berbatik kok.
2: Batik adalah batik yang mana adalah yang mahal yang murah lah kan.
1: Jadi yang mahal tuh untuk ke pesta biasa ya, Dok?
2: Pesta lah.
1: Untuk hari-hari yang biasa bayi ya, Dok?
2: Yang kayak hari-hari pakai yang bayi lah. Kayak baju kita bayi lah yang pakai hari-hari ya.
1: Oke lah, Pon. Bang Rida udah denger lagu apa ini?
2: Lagu Komen, Dok.
1: Apa ya?
2: No comment.
1: No. No comment, ya. Itu sih dari Talo itu kan?
2: Iya.
1: Salam-salam.
2: Salam, Ibu Rati Rio. Muhammad. Rahim, Mbak. Gaki. Mera, Nelia. Marni. Bu Marni, Fitri yo. Wayau. Ya nah. Dari Sungkap Langayung.
1: Oke.
2: Okay. Cinta Buat. Sumi. Apa-apa. Lepas. Buka salah semua bayi lah.
1: Oke lah.
2: Sore nih.
1: Oke, terima kasih.
2: Soal anaknya istri ini minta nyelaknya. Soal rumahnya, tidak sehatnya.
1: Amin.
2: Oh. Eh, gang kasihan lah, oh.
1: Amin.
2: Pulang aja TV.
1: Oke.
2: Okay. Doa boleh doa semua, oh. Teman-teman
1: yeah. Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama nih Bang Reda juga kesehariannya menggunakan batik di rumah gitu, Pradi ya. Karena memang selekat itu kita batik kayak kita ya, Pradi. Oh. Yang perempat selamat sore, Bedinca Bedai.
3: Wah, hai, sampai ya, Pi.
1: Nih, Jo, ah. Iya.
3: Oh, Bunga Dahlia.
1: Oh, Bunga Dahlia. Salam kenal loh.
3: Ah, salam kenal juga untuk Ega. Bunga apa tuh?
1: Bunga bangke. Ingin. Ingin kan?
3: Apa? Rafflesia Arnoldi.
1: Rafflesia Arnoldi. aku suka bunga daisy cantik. Bunga daisy cantik.
3: Bunga apa yang cantik?
1: Bunga daisy.
3: Oh.
1: Enggak tahu dah.
3: Bukan bunga tahu aja mau.
1: Ah, oh, model-model bijiat, oh ya Allah. Ada jadi lo pun disampaikan kayak kita ayam kau ada. Ah.
3: Enggak ketawa edan ya rupanya.
1: Baru tahu. Salah ngakak tadi, ah. Oh. Oke. Okay. Apa kabar dirimu?
3: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Enggak semana kabar?
1: Eh, nak Nila. Oh,
3: tak berjuara.
1: Nak Nila, lah hilang bisa enggak tapi.
3: Hilang.
1: Alhamdulillah.
3: Kemarin masih sehat. Kok enggak aja menggabung di Bedendang.
1: Apa rusak? HP ya?
3: Itu ah, apa? Telepon RRI Kompak.
1: Oh.
3: Belajar Sumba Berdendang.
1: Sayang kok.
3: Kira anak ucap selamat.
1: Kek.
3: Ya adilah.
1: Kayak babang tuh kan. Kayak babang tuh kan. Oke. Oke, Julia sendiri seberapa sering nih untuk menggunakan batik?
3: Asal nak tidur.
1: Asal nak tidur pakai batik. Semenggah mangok. Oke.
3: Asal nak tidur pokoknya batik. Batik.
1: Tuh baik, bedaster.
3: Asal nak sekondang. Itu pakai batik, tapi jarang. Lebih baik. Terus alasan batik nih kan agak resmi kan. Jadi mendingan yang ini lah. Yang
1: gamis lah. Ya, kita ini biasa ya.
3: Gamis.
1: Oke, jadi
3: kadang-kadang pakai baju kayak celana pula. Kalau nak pergi main. Enggak pernah pakai sepan kadang. Paling pakai itu lah.
1: Pakai celana. Jadi nempoh bateknya sana tidur itu, oh. Itu pun dalam bentuk daster.
3: Tidak tapi.
1: Oke lah Pona. Oh. Terus mau dengar lagu apa Kakak Juleha?
3: Apa ya lagunya? Nah, lupa dipikirin nih.
1: Nah, kenapa nggak mikir? Mikir kids, kata anak zaman sekarang.
3: Emang gue pikirin. Yang lain. Emang gue pikirin. Emang lo pikir, lo siapa?
1: Hei, gue adalah Al Anggelap. Ya, salam-salam ah.
3: Seberapa?
1: Apa?
3: Empat.
1: Apa itu?
3: Megawati.
1: Ngapa?
3: Adalah presiden.
1: Yo, pemen.
3: Ah,
1: salam-salam kayak siapa? Ah,
3: salam-salam, terlalu lupa salam di Pro Pertada tadi.
1: Tabe. Oh,
3: ini Bang Putra.
1: Putra siapa ya?
3: Bang Putra lah pokoknya.
1: Putra Duyung.
3: Ah, Putra yang ada di kolong biru.
1: Heeh.
3: Kuli.
1: Udah
3: tuh, Mama Rati tadi, oh. Mama tuh cintaku, nak ke Sungai Liat lah.
1: Nak kaca, sembila yang Mama Rati ke Sungai Liat?
3: Nggak tahu, lupa Julia tadi. Pokoknya, selamat datang ke Sungai Liat, Ma. Selamat mampir ke rumah Julia, ya. Sudah tuh Pak Iing, terus Ibu Kori bersama Om Aleknya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Terus Bude Tumi bersama Kang Ahmad Irwannya Bandung, semoga sehat selalu. Mang Protes atau Ko Ayung, sudah tuh sakit bantangin, Ko Ayau, kayak Imelda, kayak Oke, Sindiel, yuk Fitri. Sudah tuh Bunda Mary, yuk Bu Rindu, diampuni. Yuk Amina Labu. Ini monyong-monyong tuh, saking ngeneng ya.
1: Mate muter-muter, mulut monyong-monyong, ngeneng ada. Oh,
3: miring, kanan kiri. Apa?
1: Udah ya.
3: Udah tuh Bang Ridho tadi, oh. Ridho, si Atuna, si tercintanya. Terus untuk apa namanya Pak Bu Rida, Pak Abdul, udah tuh Mbak Rida yang ada di Bitung. Sudah tuh Mang Brahim yang selalu menyala abang, mengamat latar mantap. Terus untuk Mang Gujang di Kinang Sedapang, Bu Dewi Sinta, dan lain-lain sebagainya. Pokok semua lah, belum habis karung goni ya. Untuk Ega, semoga sehat selalu bersama pradik-pradik lain, teh keluarga.
1: Oke, baiklah.
3: Oke, ada tante nih.
1: Apa tuh? Apa tuh?
3: Tapi terbang melayang.
1: Cakep.
3: Tinggal sebentar di dahan jati. Kalau hati sudah sayang.
1: Apa itu? Nah.
3: Keadaan pindah ke lain hati. Gunung di sana gunung di tengah-tengah bunga melati.
1: Tapi bohong. Oke lah, makasih Juleha. Yo.
3: Bulan kemarau nih akan beralih ke musim hujan.
1: Musim penghujan lagi, amin. Ya.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah menjulia nih, nggak ada loh, nggak rame nak ya lah kira-kira. Aduh, pantun-pantun cintanya, pantun-pantun gombalnya, tapi bohong. Nempoh batik kas anak tidur, oh Julia, baiklah Julia. Yuk, perempat selamat sore, bedin cabedae.
4: Perempat, selamat sore, Dincak Bedae.
1: Wahai. Sampai ya, Ti.
4: Sampai, panas nih. Tapi lah hujan loh.
1: Lah hujan
4: sekali.
1: Wih, ao kemarin lah nyampe sungai lihat hujan. Alhamdulillah, rekena.
4: Alhamdulillah, dikirim hujan.
1: Bu Marni ya?
4: Ya?
1: Bu Marni kan? Oke, kabar baik Bu Marni?
4: Baik.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Apa gila nempo hujan kemarin ada? Hah, terabati rinduku. Apa rindunya tidur nyenyak? Dingin-dingin. Lah letai pepanas ada. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah ya di musim hujan nih kelak. Oke lah, Bu Marni sendiri seberapa sering nih pakai batik?
4: Sering tiap hari tuh pakai deter, pakai batik, itu suka
1: anak
4: dingin.
1: Dingin. Pakai di rumah, jadi baju dinas, sok.
4: Tahu.
1: Asa anak ke dapur.
4: Dulu batik lah.
1: Batik tuh lah segera dah, sok.
4: Batik. Kalau orang Jawa kan suka batik.
1: Iya benar. Lah jadi ciri khas, sok.
4: Batik Pekalongan. Jadi kami nade bayi. Kain songket adalah kain songket Belitung ada
1: komplit deh iya
4: dari hari ini aku pakai dresser
1: untuk keseharian ya
4: karena dingin dasar katun
1: ya udah tuh sekarang kan modelnya lah bermacam-macam lah modern ya baiklah kalau begitu nak dengar lagu apa nih
4: lagu Bisa senata.
1: Oke lah, kalau aku coba cari dulu. Mudah-mudahan ade. Pisah sementara. Ade. Dari siapa enak nih?
4: Dari siapa yang bagus lah?
1: Ini dari Rudy Setro bukan? Tuh dak ge? Kalau pisah sementara ya. Halo. Halo. Nah, menghilang. Menghilang deh akhirnya. Kalau gak coba cariin noh untuk lagu, mudah-mudahan ini yang cocok untuk Seperade. Dan sesaat lagi Seperade untuk kebersamaan kita. Ya, kita akan hadirkan kembali untuk kabar Bang Kabditong di jam 4 sore. Dan sebelumnya kita putar lagu dulu nih untuk Seperade ya, yang lah request.

0: กะบริตรงแน่แน่หนา
1: Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya, Direktorat Lalu Lintas, Dapun Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan bantuan 5.000 liter air bersih ke Pondok Pesantren Ar-Royyan Qiyamul Lail Pangkal Pinang pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kayak menunjang operasional harian para santri serta pengurus pesantren, mulai dari kebutuhan konsumsi, kebersihan sampai sarana bersuci untuk beribadah. Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Bangka Belitung AKBP Soehartono mengatakan, bantuan sosial ini merupakan bentuk amanah kayak kepedulian dari Kapolda Bangka Belitung serta Ditlantas Polda Bangka Belitung dalam membantu masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan keagamaan. Aksi kepedulian dari jajaran kepolisiannya pun mendapatkan sambutan hangat dari pihak pondok pesantren. Ketua Pondok Pesantren Ar-Royyan Qiyamul Lail Nur Hidayat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Polda Bangka Belitung. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: kabagran.
1: Omay, nyaman kamar kami mayo. Bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
2: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mudah nyala-nyala aku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian benar. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah. Ase ku nunggu hari ka tidur di kanti ular Rom.
1: Dek ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata kamai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ya.
1: Bukan mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
2: Tomong oh lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angak-angak teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai, apa ki job ku ne mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok ne Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka ne mai, nyaman bener sak nyarut ku ne.
2: Ukan meseke, typo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamar. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Udah ingin aben, Mayo.
1: Enak gak aku panggil kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Nesak manggil ku Mayat. Jangan nyari well, ne.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggil ku macam tuh. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama kak sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Matilah mai, mai. Cina ya mai.
2: Yo penpok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Tidak pun mai. Kita damai mai yo. Cukup kita bayang tahu mai yo.
2: Orom. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
2: Aduh, Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kena agak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kek keben mak kami. Ape-ape bi-bi lain di kampung tu sutek kek bergaya Mai.
2: Bergaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bi tu pokok ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat Mai. Kayo punya bini sikar men pacar artis. Tinggi lah ngana mai.
2: Oh bagus sih Rom. Jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa mai? Saking naknya ge cita-cita mai. Sekalinya punya anak diberi nama mai. Kata udah sampai nama mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai pau begereng. Tulah mendek tahu apa lah mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
1: Oh tai pau begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian mai, cubik kebayang ke mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aok pulik mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temangel, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally, kelah kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok kene mai. Keliwat mimbang kene mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang gak mai. Bergaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, ok? Anduk mesai ya sekarang, ok? Siapa tahu judo kayak pok rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Beger.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai, kayak kalah mai jauh-jauh lamai, kayak kalah mai deng lamai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh.

0: Ya, kembali 103,9 perempuan sekalian, sore budaya Bangka Belitung. Langsung ke tengah penelpon Pesa Pradi, perempuan selamat sore, bedincak bedai.
1: Bedincak bedai, wahai sampai yati.
0: Sampai yati, ini yuk Fitri kan?
1: Yuk Sri,
0: ini ayo Sri, yuk Sri rupa ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik yuk Sri. Lah ada hujan di sana yuk Sri?
1: Pokok di sini lagi menyala bangku berdeleu seu lah. Ku anu apa namanya cemburu sosial ku.
0: Ngapa kayak siapa?
1: Orang lah demok dingin dingin kami lagi berdeleu seu.
0: Alam nyampai lah hujan di sana no.
1: Lom.
0: Uwe, kami hari apa itu jadilah sehari semalam.
1: Tapi ku
0: semalam
1: mak. Kata kawan yang di Aik Bare itu katanya lah sana lah hujan. Kata kawanku tuh.
0: Di mana Dek Bare?
1: Dek Bare kata lah hujan kata kawanku tuh.
0: Ah.
1: Yang galak-galak nganter kami ke Sungai Liat tuh.
0: Oh, ayo nih di. Di dekat Danau Pading kok.
1: Oh.
0: Perlang kok. Oh, lama ada hujan berarti di Perlang.
1: Kami lem Perlang nih, lama ada hujan apalah.
0: Wih, mudah-mudahan dalam waktu dekat nih ada hujan.
1: Mudah-mudahan tak pagi apa malam di lam, tak hujan.
0: Tak hujan, benar lah. Oke, okay, Yusri Riatun. Kita ke topik ini seputar hari batik nasional. Seberapa sering nih Yusri Riatun pakai batik?
1: Mana yuk nih pakai batik nih?
0: Hmm?
1: Pernah, tapi tidak segalak-galak itu.
0: Tidak segalak.
1: Men batik ini kan macam mana yo? Karena Ayu di rumah jarang berdaster.
0: Oh.
1: Di rumah nih Ayu tetap bergamis lah.
0: Bergamis lah. Jarang berdaster ya dia.
1: Oh, jarang berdaster macam tuh.
0: Oke.
1: Karena kan apa? Kalau daster yang model anu agak panjang tuh, yang panjang sampai bawah itu memang adalah Ayu pakai, tapi jarang.
0: Okay. Aman
1: Ayu yang pasti bergamis lah di rumah. Biar di rumah saya bergamis yang pasti.
0: Oke lah Pona. Kalau begitu nak dengar lagu apa ini yuk Seriatun?
1: Ayu nak dengar lagu apa ya? Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta. Oke, ngeri kok Tajamnya apa Cinta nih.
1: Apalah no comment tadi kan?
0: Oh no comment tadi. Ya.
1: Aku dengar lagu no comment tuh ku ingat almarhum Nurul loh.
0: Siapa itu?
1: Almarhumah Nurul dulu kan galak minta lagu no comment.
0: Iya.
1: Aku ingat dah sekalinya minta lagu no comment ku terkeneng kayak almarhumah. Semoga aja husnul khatimah.
0: Amin. Ya, oke.
1: Salam-salam.
0: Oke, untuk siapa?
1: Salam-salam make segala-gala lah dibungkus habis sok karena ada tamu nih.
0: Oke lah Pona.
1: Semoga Mbak Ega sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buru-buru ada tamu di rumah Supriyadi. Terima kasih Yusri Atun sudah bergabung ya. Jarang sih jadi pokoknya jarang-jarang lah pakai daster gitu. Daster lagi batik gitu Supriyadi. Oke deh. Lanjut lagi kita coba ke penelpon kembali. Perempat selamat sore bedincak bedai.
2: Ya budaya sampai yati.
0: Sampai yati. Siapa nih?
2: Amang protes.
0: Apa amang protes?
2: Oh, amang protes.
0: Amang protes nih kok Ayu kan? Ayung. Oh ya, kok Ayung. Apa kabar kok?
2: Biasa-biasa lah.
0: Biasa-biasa lah, sehat berarti ya. Lah ada hujan di tempat kok Ayung? Singkep bukan nggih?
2: Berarti tapi ngapain ada hujan lagi?
0: Ngapain?
2: Senangnya dulu ada hujan.
0: Ini lemah ada poli.
2: Nggak seminggu lebih ada hujan lagi.
0: Oh, yang penting lah pernah sekali turun. Mudah-mudahan dalam masuk musim penghujan, nak.
2: Oke.
0: Oke. Kau Ayung sendiri sering pakai daster? Daster lagi. Nggak kaku kenang kau Ayung pakai daster. Batik. Apa? baru pakai tagline mengamat nih ancowok gawe katanya. Iya pun seberapa sering nih kau Ayung pakai ini pakai batik
2: mana jalan tertentu pakai batik lah kalau jadi batik bang ada acara-acara kawan
0: ya.
2: Enggak lah.
0: Oh, jarang kok.
2: Jarang buka dekat kawas terus jadi.
0: Oke lah, jarang-jarang lah gitu, Wak.
2: Jarang-jarang.
0: Baiklah kalau begitu. Nak dengar lagu apa nih, Kak Ayung?
2: Amang perhatian, lagu lepas di tangan.
0: Kan kayak sak ngeneng amang protes nih. Oh, oke.
2: Lepas di tangan.
0: Apa tadi?
2: Judul lepas di tangan.
0: Lepas seburung nuri. Lepas di tangan mancur esok. Ditunggu aja lagu-lagunya. Lanjut salam-salam kayak siapa?
2: Salam kayak Rido, kayak Julia, kayak Julia, kayak Tuan tadi ya. Tunggu saya ke Ibrahim.
0: Oke.
2: Anak ibu kori.
0: Nomor
2: ni beliau.
0: Ayo.
2: Nomor ni lima proses.
0: Pada miri.
2: Amin. Mama Sinta. Si putra sama saya. Si Mister Wuko aja office pergi. Si mengbedul bu kita. Si mengamat. Si semuanya. Jangan mohon lagi. Ada hujan panas di tangan lah.
0: Iya panas terus. Lanjut.
2: Untuk iganya semoga tak terlalu.
0: Amin.
2: Semoga disayang oleh kita.
0: Amin. Yo, mong protes. Oh.
2: Terima mong protes.
0: Oke. Makasih mong protes. Iya, ini suara agak putus-putus mengprotes ya, alias Kak Ayung. Khas sih suara itu kayak khas bener, cuman kalau lu ngomong panjang agak belum ini, belum ngeh gitu, Pradi. Ya, oke, perempat sama sore, berinca bedae.
2: Perempat, selamat sore, berinca bedae, wah, ngopi sore.
0: Lah ngopi sore, pelinya, ngenti-ngenti acara, nyemang yane. Oh, ini khas bener nih suara Pradi, dajak di bula adanya baru pun napas gila tahu nih Mang Yan. Kabar baik Mang Yan?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mang Yan seberapa sering pakai batik?
2: Kalau Jumat pakai batik.
0: Jumat pakai batik. Oh, gisalo Jumat pakai batik kok. Kokonya.
2: Tadi undangan kelilan batik. Okay. Nah, tetapi kalau acara-acara pesta-pesta, nah, wah memang ku pakai biasa baik lah.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya hari Jumatan gitu ya. Oke. Okay. Apa tadi Jumatan kayak apa ya pakai batik kah?
2: Batik.
0: Nak Jumatan kayak apa ya tadi tuh?
2: Kayak orang tahlilan.
0: Oh, kayak orang tahlilan. Jadi koko tuh kebanyakan motif batik gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih. Nak dengar lagu apa nih, Mang Yan?
2: Lagu Kasih Kedua Ibu, Mohsen Alapa, Pak.
0: Apa Kasih Kedua?
2: Kasih Kedua Ibu.
0: Kasih Kedua. Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam ke Mama Rati. Mama Rati di Kampung Jawa. Buat panggil di Pegerawan. Terus Julia di Lebuk Keli, Putra Sampat di Air Wai.
0: Oke. Lah balik-balik kok. Lah tak bolak-balik lah jadi ceritahan ya. Tak
2: bolak-balik.
0: Lanjut.
2: Buat mengamat Pak Ibrahim, buat Mbak Putih Sumi, terus siapa lagi? KMBRA. KMBRA, Yuli Dadi Bentet, Abdul di Bentet. Siapa? Aminah di Labu. Buat Fitri yang di sana nanti. Lah itu banyak.
0: Oke lah, Pon.
2: Ya, makasih ya.
0: Ya, sami-sami, Mang Yan.
2: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, berarti Mang Yan nih kesehariannya juga memang banyak batik ke gitu ya. Jadi persiapan setiap minggu tuh kalau Jumatan pakai koko batik ya. Ada acara tahlilan ataupun sedekahan rumah itu juga pakai batik ya, seprende. Oke, perempuan selamat sore, Beninca Bedae.
3: Hai, sampai ya, Tai.
0: Sampai ya, Tai. Kayak siapa nih?
3: Memang Toyib ya.
0: Apa?
3: Amang Toyib.
0: Mang Toyib. Lah pulang, Mang Toyib.
3: Amang Toyib aja mana-mana, Amang Toyib kak.
0: Berarti ini memang Toyib KW. Ya, Mang Toyib, dia pulang-pulang sih.
3: Abang, Abang Toyib dia pulang-pulang.
0: Oh, ini Mang Toyib.
3: Memang Toyib ada di rumah dia.
0: Mon, nih, dia pergi-pergi, bukan kayak dia pulang-pulang. Apa kabar, Mang Toyib?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Di mana Mang Toyib nih ngomong-ngomong?
3: Lagi di kebun, ya.
0: Di mana itu?
3: Di nama Bukit Cebok.
0: Bukit Cebok?
3: Bukit Cebok.
0: Bukit Cebok ya, di mana nya?
3: Nih dekat Abang Toyib. Anaknya muda mudi nih.
0: Hah? Lapang Poli.
3: Lapang Poli.
0: Lapang Poli mana?
3: Nih Lapang Poli ujung dekat sungai nih.
0: Sungai mana? Nih di mana? Di Bangka Tengah ge apa di mana? Nah, ya maksudnya.
3: Sungai Jeruk nih, Labu nih.
0: Oh, di Labu. Oh, Bangka Bangka Induk lah, ho.
3: Oh.
0: Oh, dekat berarti di Labu mana? Lah.
3: Anak tu Labu. Kalau Labu ni pelabuhan, kalau Labu ni buah.
0: Labuhan. Okay lah kalau begitu, Mang Toyib. Seberapa sering Mang Toyib pakai ini, pakai batik?
3: Anak, kalau kau ni pakai batik ni, biasa waktu

0: dinding kaca.
1: Lah terhalang dinding kaca puli.
0: Anu halde dapat ngelihat anu mamarat di pegerawanan.
1: Ya dapat pajak ketinggal gara-gara dinding kaca. Nya ada terhalang lagi pajak ningong be.
0: Nya anu apa ne kune HP jadul nya HP Android.
1: Pajak macam tu.
0: Oh jadi terhalang ni pajak ni.
1: Oh ya pakai pikol-pikolnya video call. Ya lah pun, salam-salam ke siapa?
0: Salam-salam nih, ke Mama Rati tadi.
1: Iya.
0: Ke Julia. Ke Embera, ke Mang Jan tadi. Salam bahagia ya, Mang Jan.
1: Amin.
0: Apa nih, ke Pak Ibrahim, ke Bunda Mary, Bunda Rindu, Nyai Jamilah, Bunda Sinta, ke Yu Aminah, Mang Mahmud. Ke Ko Ayung, ke apa nih Ko Ayau, ke semua mualah.
1: Oke lah pon.
0: Nyane Ega Parara nih.
1: Ego dong.
0: Walah ke Ega semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Selamat bertugas. Semakin hari semakin cantik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mang Toyib yang tidak pergi-pergi, bukan tidak pulang-pulang, Predi. Mun dek pulang-pulang ya, Mang Toyib anak, Bang Toyib, Mang Toyib dede asih pergi-pergi, tadi usir dia asih pergi ya pokok. Ya Allah pun, kembali kami hadirkan untuk lagu hiburan untuk Supradi di Bedinca Bedai.

0: Baik, seperti itu saat ini di hampir jam 5 kita akhirnya kebersamaan kita ya untuk berincah beda. Terima kasih yang telah bergabung ke Ega di sore hari ini. Dan Perempat akan kembali hadirkan kabar Bangka Belitung tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: 103,9 FM, Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Wagul, upala peteng ngarai.
1: Ao, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
2: Selamat sore, Sapredi, sahabat budaya. Tari Cak Tar asal Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ataupun WBTBI oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dena Kurniati, mengungkapkan pihaknya mengajukan Tari Cak Tar yang diciptakan pada 1970 sebagai WBTBI sebagai langkah pelestarian budaya. Terlebih di tahun 2023 lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka telah melakukan revitalisasi Tari Cak Tar bersama maestro penari generasi pertama ke generasi kedua, Dewan Kesenian Bangka, serta komunitas seni tari. Sebelumnya, pengusulan WBTBI melewatkan tahapan evaluasi ke sidang penilaian berjenjang dari tingkat provinsi hingga kementerian. Pengusulan awal pada Maret lalu berproses sampai sidang penetapan WBTBI pada 31 Agustus hingga 4 September. Sementara itu, Maestro Tari Ye Sugianto yang merupakan penari Cak Tar pertama mengungkapkan rasa haru ke bangga atas legitimasi tersebut. Sugianto juga dilibatkan dalam revitalisasi dan pengusulan WBTBI. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Bising ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Kau nenek ngajak pok ya, Mai. Kawa kuda, kek nyaro ku ketak dile ya. Weh, oka nih, Mai. Diri lo ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lo nuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari ini hari pe, Mai.
2: Tah geok, dek tau lagi ku ke hari.
1: Yalah, kata orang ya, Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah, ha? Nih kenari minggu, Mayo. Kita ke pantai ya, Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo, pok nih, Rom.
1: Men ngomong kek kane, Mai, harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal, Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet, Rom.
1: Aduh. Panje kane, Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dak? Ku ngajak pok nih, Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom, gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy, gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape, man ke pantai tu ngeliat pemandangan Mai, nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, denggek di padehe, dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa, Rom? Mensuapnya ku males ke pantainya, Rom. Gih nyakit hati, kita.
1: Ngapain, Mai? Kata gak ada sihat badan, apa ada sihat kepala? Orang gih ke pantai seneng hati, yang pok sebaliknya. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih, luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, Rom, bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku takut-tak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal skabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi,

0: Mai, kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah dek degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
1: Igi matai, Karom. Katulah tukang bising, nggak tahu dek. Adik-adik baik tingkah, dek mengenakan.
0: Deng. Sama iyalah kita ini, Mai. Sikok guru, sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato nak gi apa dak ke pantai ni?
1: Gi dak, O. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek rom.
0: Iyalah ku ingin. Cem tu entah ge. Ya pun, kita siap-siap

0: Gekrom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube kok tengong tuh, Rom. Apa yang di laut kutak desek-desek toh?
2: Wow, auk mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa, Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa, Rom.
2: Jadi cemane pun, Mai. Jadi dak kita nih mentang dikerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang, Rom.
2: Pasal ku Mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka, katega nyuruh ku pulang berjalan, Mai. Sampai ya tipok, Mai.
1: Yuh, Rom, cepet men kita nyari tempat lain yang gak nyakit mata, nih.
2: Bener, Mai. Along kita belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem muli, Rom.
2: Oh, ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai gitu, Be.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Baik, seperti itu saat ini kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai untuk kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang juga akan dirangkaikan dengan kemandangan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar.
1: Dia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang.

sakit, agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya, Edi Esam.

0: 101 dimanapun saat ini Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila musik religi baru saja kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan bacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 bersama Qoriyah Ismailita, dan kita akan dengan duduk serta azan maghrib bersama muazin Yusuf Mujarobi. Untuk waktu salat maghrib Kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini di pukul 17:52, dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Lanjut nanti akan ada rekan saya Dudi R. Pramana menemani Anda hingga berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Syaitonir rajim.

Selamat sore pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore menjelang malam hari ini? Kami hadir kembali menyapa Anda di edisi 2 Oktober 2026. Tentu bersama saya Dudiar Pramana. Saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Tentu saya akan melanjutkan menemani Anda dalam Bangka Belitung sore, kemudian pukul 8 hingga pukul 24 nanti akan kami hadirkan juga, yaitu Bangka Belitung malam dengan ragam pilihan informasi dan rangkaian acara di ruang dengar Anda. Untuk itu, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Nod, dah kenyang perut ni. Jom berapa ni.
1: Apa kabar bang Kak Belitung ni? Nih, nyah.

Selamat malam sepanjang sahabat budaya pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Belitung Timur AG tahap perencanaan. Saat ini pemerintah daerah bersama pihak terkait tengah lengkapi sejumlah kriteria kesiapan sebagai syarat pembangunan. Kepala Satker Pelaksana Prasarana Strategis Kepulauan Bangka Belitung, Daru Suryaningwang, mengatakan dukungan Pemkab Beltim menjadi bagian penting pemenuhan kriteria tersebut. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten katakan PMK terus dukung persiapan pembangunan sekolah rakyat. Sertifikat lahan disebut telah selesai sejak Agustus 2026. Dan menjelaskan pembangunan AG melalui sejumlah tahapan mulai perencanaan, seleksi hingga proses lelang. Jika seluruh tahapan lancar, pembangunan diharapkan pacak dimulai akhir tahun. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Aduh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mena, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

RRI Perempuan Sekalian, Suara Budaya Bangka Belitung Sepradi. Ya, saat ini kami hadir untuk kebersamaan kita di Ragam Irama Nusantara, ya, hadirkan untuk informasi nih Sepradi. Kali ini seputar, ya, masih seputar Hari Batik Nasional. Dan tentunya juga Pradi, Hari Batik Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 ya, di bulan Oktober sebagai bentuk penghargaan terhadap batik yang telah diakui sebagai warisan tak benda Indonesia. Dan peringatan Hari Batik pun tujuannya untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sekaligus mendorong pelestariannya di tengah perkembangan zaman. Oke, dan setiap tahunnya juga Hari Batik Nasional itu jadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan motif batik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan di tahun 2026 peringatannya mengangkat batik Tulungagung Jawa Timur, ya, sebagai tema besar dengan Surabaya sebagai tuan rumah berbagai kegiatan kebudayaan. Ya, peringatan Hari Batik Nasional 2026 ini mengangkat fokus utama batik Tulungagung. Batik ini pun dipilih karena agar mempertahankan nuansa klasik pada motif dibandingkan dengan sejumlah batik dari daerah lain di Jawa Timur. Dan di tahunnya Pradi, Surabaya menjadi tuan rumah perayaan Hari Batik Nasional 2026. Rangkaian acara berlangsung pada 30 September sampai 4 Oktober 2026 dengan menghadirkan pameran batik, peragaan busana, kayak berbagai kegiatan kebudayaan. Ya, salah satu kegiatan yang dihadirkan batik berlayar di Sungai Kalima, Surabaya. Ya, kegiatan batik berlayar ini merupakan kegiatan di ruang publik di mana para tamu kayak model yang mengenakan batik pun akan menaiki perahu berhias ornamen batik Jawa Timur. Nah, adapun kelah Pradi di bagian batik berlayar untuk para tamu ke Sungai Kalima Surabaya dengan rute sepanjang 1,2 km dari Taman Prestasi menuju Monumen Kapal Selam. Dan walaupun diperingati sebagai Hari Nasional, Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dek termasuk Hari Libur Nasional. Ketentuan ini pun mengacu pada surat keputusan bersama ataupun SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026. Dalam daftar itu 2 Oktober 2026 dek ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional ataupun Cuti Bersama. Maka tuh, walau termasuk ke dalam perayaan nasional, kegiatan sekolah, perkantoran, pemerintah sampai swasta tetap berjalan dengan normal.

0: Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Coba kita main. Mati Rom.
0: Rom, kamu ini Rom. Kejar Rom, kamu Rom.
1: Aku mai. Aduh. Lah jadi lah mai. Dia ngejar lagi lah mai.
0: Suk sapa tadi o?
1: Tahu ku mai.
0: Dek ku racun ki syukur asu adik ya.
1: Mata mai. Ya. Mai.
0: Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah kune Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Tolah melabante gak dipade kan nih mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai men kayak lewat ni lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan kamai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas kul berlompat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh ni han Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau nak ambil napas mai.
0: Rom, Rom. Pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cubik lah kira amin orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yudak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar mai. Hah?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa kejadian mayok kira-kira mayok?

0: tip lah rebies kita rom. Ngeku, pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Halai si kada geng lemak tak menku nih.
1: Astagfirullahaladzimai. Liba nian mulekani mai. Lah macem kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kani mai.
0: Dek bihirom ku kenulong po adik rom roma.
1: Oh mai.
0: Woi apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi to dah.
0: Oh, ukan tu ketak rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman.
0: Bibek, dilepas cem tu bay. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bay kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bay ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo romo gara-gara ayam bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bekicak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua itu bekicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bay tapi ketangkap kayak ayam mah mai.
2: Bi, sengah mati kau neng hidup ayam-ayam kau neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kau neng kan, Bay?
2: Dek asih kesiang-kesiang lah, Dek Bay.
3: Kau lihat di wek lah kembang kau neng. Lah belambor terberacai kaya wek ayam kau neng.
2: Cuba menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
3: Oh, marah lah. Kusek kaya ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku.
2: Neng,
3: jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam kau menak tu, kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men sek di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: menmiaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibias kemut anjup misalnya di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Jaya Jakarta. Nah, Abang Po, sekarang kan udah malam nih ya, Abang Po ya. Nah, biasanya nih malam-malam itu kita tuh mencari penerangan ataupun kayak di jalan siapa tuh yang suka sering-sering lihat city light nih, Abang Po. Nah. Nah, Bang Po.
1: Ya Allah, kagok kan.
0: Nah, Bang Po.
1: Kenapa?
0: Iya, Bang. Nah, kan kalau sekarang nih kita nih penerangannya dari city light nih, Abang ya. Nah, dulu nih
1: lampu-lampu.
0: Lampu-lampu jalan lah gitu. Mungkin dulu nih ada nih penerangannya dari kunang-kunang nih, Abang
1: dari,
0: Po.
1: Ya, bisa bisa dibantu dari situ gitu ya.
0: Dari hewan-hewan
1: atau bintang
0: gitu.
1: Dulu kan.
0: Bintang. Benar.
1: Nah, kalau sekarang kita lihat kunang-kunang tuh kayak jarang ya, Bang Po, sebenarnya.
0: Iya,
1: ya,
0: Neng Najwa. Jarang ya, Bang.
1: Kapan terakhir Neng Najwa lihat kunang-kunang?
0: Kapan ya? Udah lama banget.
1: Atau jangan-jangan belum pernah?
0: Lupa, pernah tapi kayak udah lama banget gitu. Kayak udah lama deh gitu.
1: Nah,
0: kan.
1: Itu dia nih Abang Po tuh. Jadi si kunang-kunang itu udah bisa dibilang terancam punah ya.
0: Iya, benar aja. Ternyata kenapa juga dia udah jarang kelihatan, karena dia terancam punah nih, Bang Jo dan Abang Po ini. Soalnya terancamnya kunang-kunang punah ini itu tuh menjadi salah satu apa ya, ciri-ciri kalau misalkan kualitas lingkungan kita juga buruk nih. Soalnya kenapa terancam punahnya ini bisa jadi karena hilangnya habitat, terus juga polusi cahaya yang berlebih, terus banyak penggunaan pestisida yang berlebih. Nah, ini bukan kata ayah ya, Bang Po ya, ini kata si Bioscience dan juga pakar IPB University gitu.
1: Oke. Jadi udah ada penelitian ini ya, Bang Po nih.
0: Bener.
1: Dari IPB ada, dari Bioscience juga ada nih, Bang Po. Jadi memang kita dari manusia juga kudu jaga lingkungan. Biar ya seenggaknya pelan-pelan deh kita bisa ngeliat lagi kunang-kunang. Harapannya sih gitu ya, Bang Po.
0: Semoga gak beneran
1: punah
0: ya, Bang ya.
1: Atau ternak deh Bang Po. Kali aja ada yang mau ternak ternak kunang-kunang ya, Bang Po. Kan zaman dulu pada demen banget tuh nangkepin kunang-kunang ya, Bang Po. Gitu. Yaudah deh. Ini sekarang kayaknya cerita kita terakhir nih, Bang Po, di malam hari ini, di hari Jumat ya, tanggal berapa ini? Tanggal 2. Awal bulan kita udah lupa ya. Di 2 Oktober 2026. Abis ini kita bakal nyambung lagi di apresiasi budaya Banyumasan. Nanti bareng teman-teman dari Guplak ya, Bala Guplak, nanti dari jam 8 sampai jam 12 malam, dan bakal digabungin sama Bang Dermawan Ismail ya. Ketemu lagi kita kapan-kapan, Abang Po, atau sejadwal aja. Kalau Ayana punya, kan Ayah punya moto, Abang Po tahu sendiri kan ya. Kita datang sesuai jadwal, pulangin nanti kalau udah dicariin ataupun udah ngantuk ya. Jadi deh Abang Po, Ayah Jorita pamit.
0: Ayah Najwa Nafisa pamit.
1: Kita undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alkisah di sebuah kelekat atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekat yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Mak, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seampung penuh.

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
4: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
5: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
5: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
5: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
5: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
5: Soal kakakku yang bernama Nam. Kami berenam takut kepada Kak Nam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Nam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Nam.
6: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Nam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
6: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
4: Wah, Kak Nam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Nam?
6: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
4: Bukan seperti itu, Kak Nam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
6: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis. Jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa. Seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
4: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak. Kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Nam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Nam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
6: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada.
2: Di mana kau simpan kapurnya?
5: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
2: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
2: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
2: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
5: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain, boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
2: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
5: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
2: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
5: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
2: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
5: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
2: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah

0: Kalau aku lihat ke dapur.
1: Namun saat melihat meja makan, tidak ada makanan. Megat kebingungan, dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
0: Apa mungkin dia kelelahan?
1: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
0: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
2: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
0: Bungsu! Kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
2: Beraninya kau menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin, bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
1: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
0: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
2: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
0: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku takkan kembali lagi ke sini.
2: Megat, ku mohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
0: Tidak. Aku tetap akan kembali ke hutan.
2: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku khilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
1: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
2: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
0: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
1: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
2: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
1: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
2: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
0: Kau bungsu? Aku?
2: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
1: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
0: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
1: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. dan saat itu rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
2: Megat! Megat, di mana kau Megat? Megat, kamu di mana? Megat, aku berjanji tidak akan membuatmu kecewa. Kembali Megat! Megat! Megat, kembali Megat! Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur, dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis, mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
3: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
2: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat, dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati, yang telah berubah menjadi Senyang Gahar.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara. Etnis Nusantara.

Ya baik Sobat Budaya, kembali Perempat RRI Sungai Liat hadir untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama yuk album legenda ini, mudah-mudahan terhibur di rumah. Iya. Baik Sobat Budaya, kali ini Anda khususnya warga Palembang yang ada Sumatera Selatan, yang ada di Bangka Belitung, etnis Nusantara, hadir malam hari ini dengan Batang Hari 9. Sobat Budaya, ya hari ini 1 Oktober ya. Wow, enggak kerasa 1 Oktober, 2 Oktober lagi sudah. Ya kalau kemarin tuh hari kesaktian Pancasila begitu ya. Waduh, ini tentu menambah semangat nasionalisme kita. Hari kesaktian Pancasila yang menjadi dasar negara kita ya, dalam tentu kita bertindak sebagai bangsa Indonesia. Dan Sobat Budaya yang terus amalkan Pancasila tentunya sebagai warga negara Indonesia. Dan untuk Sobat Budaya semuanya di kesempatan kali ini ya, di Kantikeku Wanda Sona Alham kali ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita di etnis Nusantara yakni di Batang Hari 9.

Ragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di tempat Sungai Liat.

RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Okey, baik seberadik saudara sobat budaya di mana pun di kesempatan kali ini lagi keku anda son alham nganti kau dan baik kita lagi di masih di acara etnis Nusantara di Batang Hari 9 dengan menghadirkan lagu-lagu Palembang. Nah, untuk sobat budaya warga Palembang, warga Sumatera Selatan khususnya yang ada di Bangka Belitung, ya, selamat malam di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan hadirnya etnis Nusantara RRI Pro 4 Sungai Liat. Stay tune.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Ya baik Sobat Budaya, sayang selayap burung lem pipit. Nah itu satu lagu yang salah satunya menjadi ikon ya dari Sumatera Selatan begitu. Ya mudah-mudahan nih terhibur semua nih untuk Anda Sobat Budaya, khususnya warga Palembang ya, yang ada di warga Sumatera Selatan nih, yang atau kelahiran Sumatera Selatan, kelahiran Palembang, semuanya yang ada di Bangka Belitung ya, yang mendengarkan siaran ini pasti banyak lah ya. Apo, Mak Mano, Mak itulah, Aida. Oke, kali ini kita beralih ke lagu klasiknya, yaitu judulnya Antan 8 oleh Arman Idris. Ini permainan apa namanya gitar tunggal begitu ya Sobat Budaya, atau yang lebih dikenal dengan kesenian Batang Hari 9.

0: banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
2: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara. Beragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di Prompat Sungai Liat.
2: Tangtut, tembang terakhir.

Iya baik Sobat Budaya, apa kabar semuanya? Kali ini kita di Tangtut, teman terakhir untuk tidur untuk Sobat Budaya semua di kesempatan malam ini yang dalam perjalanan. Kami ingatkan hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraan Sobat Budaya yang begawi sampai ke malam ini. Semangat selalu tentu Sobat Budaya. Dan yang pasti juga untuk Sobat Budaya semuanya, malam ini yang jaga malam atau juga yang begawi lah, apapun lah aktivitas di kesempatan hari ini, tetap stay di perempat RRI Sungai Liat. Tapi walaupun kita tembang terakhir untuk tidur, untuk yang begawi jangan tidur, atau yang di jalan jangan tidur, kira-kira ngantuk berhenti dulu itu, dan pantau terus lagi kendaraan untuk yang di jalan Sobat Budaya. Baik, di kesempatan kali ini masih kita dengar juga lagu-lagu pilihan yang ku hadirkan untuk Sobat Budaya semua di kesempatan kali ini Sobat Budaya. Ya mudah-mudahan semuanya terhibur. Untuk kalau Bangka Belitung nih dikenal dengan keharmonisan hidup berdampingan antara dua etnis besar yaitu Melayu dan juga Tionghoa Sobat Budaya. Nah, ini juga tidak jarang menjadi menjadi inspirasi lah macam itu untuk semua para pegiat-pegiat seni itu, khususnya para pencipta lagu ini, untuk membuat lagu macam itu. Salah satu nih Sobat Budaya, lagu ini lah rame sebenarnya tahun 90-an gitu. Amoy ke akhir.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datang.
2: Lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, halong kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Deng lah dompet kau tuh. Lalu kau buang bela. Dek di suara isi isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yolah Pona, kita kemana nih?
2: Jemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Hau Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
2: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
3: Awak lah dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
2: Nyaman Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Udah gasari nih Mayo.
2: Nyaman loh.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman. Kelapa ke dadek Mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kelak pok ngerasa Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh inti kates. Dimana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
2: Deng lah Ro. Makan-makan lah. Deng kayak biseng
0: Oh bi.
2: Pai.
0: Kue yang dijual nih. Kue askite gak leo?
3: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem. Keruket.
0: Mantap Ro.
3: Yot-yot. Nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan bi. Oh, matilah bi kelakan keracun.
2: Nyepok ngeracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih bi. Oh.
3: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lah bi nih bi. Oh.
0: Ngapain bi tidak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa mau kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi. Oh, kau ni nak buat kue apa ni bi? Dek baca lah kau buat kue ni, asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
2: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
0: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jaga kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi, men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
3: Kak nyumpa Bi ke?
0: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
2: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
3: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak Mai?
2: Ku lemet dua, apem sih kok, yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo, ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, perut karom.
4: Wah, matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Aok bener nian Mai. Roma PKT Ika tadi ya. Kita ne harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah ok. Kue biasa yang renyam lah gawe ke Mai ke Rob ne. Nyari pendekok lu.
5: Tante

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pasar Koba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

Ya, baik. Sobat Budaya, masih Kak Keku, Wanda Senalham di kesempatan malam ini. Dan untuk Sobat Budaya semua ya, yang terus stay, makasih di Perempat RRI Sungai Liat. Oke, ku nak tengok dulu ada kabar apa sebenarnya malam ini. Maksudnya hari ini, Sobat Budaya. Ya, macam-macam nih kalau di Belitung ada pembangunan sekolah rakyat di Beltime, ini lagi tahap perencanaan, dan juga ada pemutihan PKB yang tinggal 1 bulan lagi. Nah, Samsat Pangkal Pinang nih ajak masyarakat manfaatkan macam tuh ada yang menggiatkan pos kambling gitu di Duren Keramat dan Swadaya. Ngomong-ngomong sis kambling ini juga penting Sobat Budaya. Nah, pos kambling ini berdiri bersama keresahan masyarakat terhadap kasus kemalingan di khusus Kelurahan Keramat nih Sobat Budaya. Itu didirikan pos kambling Duren Keramat. Tempat ini dulu lokasi pembuangan sampah dari masyarakat luar. Jadi dalam hal ini warga setempat tuh di Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, nah itu resmikan pengoperasian pos kambling Duren Keramat ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Dan ini salah satu bukti kepedulian warga dalam hal ini. Dan pos kambling ini dibangun atas swadaya seluruh warga, mencakup 193 KK. Itu luar biasa ya.

apa namanya itu, gotong royong. Dan selama satu minggu uji coba ronda malam, kondisi lingkungan sekarang jadi aman gitu. Dan pengoperasian pos Kamling diapresiasi juga Wakil Wali Kota Desi Ayu Trisna. Dan saat peresmian Wakil Wali Kota hadir, dan dalam hal ini katanya salah satu bentuk sinergi masyarakat ke pemerintah. Pos Kamling ini bukan sekedar bangunan fisik, tapi simbol nyata dari semangat gotong royong, komitmen warga juga. Dan keamanan lingkungan akan lebih kuat kalau dibangun bersama yuk. Dan tidak hanya mengandalkan aparat, tapi juga menggerakkan kesadaran warga. Terus juga masyarakat itu ibarat mate kayak telinga lingkungan lah itu, yang megang kendali, megang peran kunci ciptakan Pangkal Pinang tuh jadi aman, tentram, bersahabat tuh. Dan tentu juga dalam hal ini di Duren Keramat nih dimanfaatkan optimal pos Kamlingnya sebagai titik pusat kegiatan ronda malam dan koordinasi keamanan sekaligus juga ruang dialog antar warga.

0: peret ya. Nya. Oh, Mia, buru burung peret ya, Nya. Habis padi kita dimakan peret, dek udah masak aben ya, Nya.
1: Oh, lah, ba, kamen pacak muru, ha?
2: Su!
1: Ba, alon diputek padi ya, ba. Menunggu masak habis dimakan peret, ne.
0: Oh, lah, pon, bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
1: Oh, lah, pon, ba, kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
3: Setuju!

0: Mang Surai ke Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing boleh ku naik.
1: Oh, berhenti sih suat, mumpung tengah hutan nerai.
0: Gini kan, nyanyok kini. Kau aku dek nakut, tangkap mencadin gila ah, gatal sih ki.
1: Gini lah, men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutannya.
0: Apa? Kin ngeracau.
1: Nek ake numpang kencing. Nek ake numpang liwat. Nek ya.
0: Aduh, cemana o. Di tanah ki ku nek iye. O lah pon. Iye berhenti lo o. Suat o. Lai, di tanah ki ku nek.
1: Dibante ke ku segi. O lah.
0: Nek ake numpang kencing.
2: Nek ake numpang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh haji kekko Wanda Sona Alham. Nah, pendengar pernah mengalami seperti itu. Pas lagi jalan di tengah hutan, kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih, adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar loh, apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulubne.
3: Bangkak dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat atau land based culture dan wilayah bahari sea based culture. Sedangkan wilayah rohani merupakan wilayah supranatural, tempat masyarakat melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah dan roh leluhur nenek moyang kita dulu yang dianggap mampu melindungi keturunan dan lingkungan wilayah jasmani sebagai wilayah geografis tempat tinggal masyarakat kita Bangka Belitung. Wilayah jasmani biasanya dibatasi oleh batas alam seperti sungai, lembah, gunung, dan bukit. Sedangkan wilayah rohani, nah ini, biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi, reading dan ayat tumbek. Karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangka Belitung. Jadi ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal. Dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangka Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu. Masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung.
0: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harfiah yang syarat akan pesan moral bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek Ake Numpang Liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Nek Ake Numpang Liwat. Salam budaya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu Timang Burung untuk menghibur sanak saudara.

0: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham dan 39 menit lah berlalu dari pukul 23 di kesempatan kali ini. Untuk Sobat Budaya semua yang lagi terus stay di perempat RRI Sungai Liat, makasih tentu. Dan baiklah, masih dengan lagu-lagu Dambus pilihan yang kuhadirkan, makin buat mate jadi linot noh, gak apa-apa ya, tulanak noh. Untuk Sobat Budaya semua ya, juga untuk ya rekan operator ada Bung Aji dan juga Bung Hermanto ya, lagi stay kali ini ya. Berdincak terus oh, Bung Hermanto. Baik, kali ini Sobat Budaya ada lagu dari Bangka Tengah, judul Cerai Dak Betelak, dari Dambus Rantai Surong. Tapi sebelum aku ajak ikat dengar yang sikon ini loh.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih

0: Les. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek po ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi

0: Ambil butuh nang ya.
1: Au, tekaru karo.
2: Tadai adai dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nase.
3: Macam ne kisah? Orang dua ya baru bercerai, tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin, tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

Sobat Budaya, kita telah di penghujung waktu dan makasih untuk Sobat Budaya semua yang telah stay di perempat RRI Sungai Liat di sepanjang malam ini, dan Kuwada Sonalham juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Let kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Spradik Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Kita kembali mengudara Spradik Iren Ngantika dari jam 5 subuh hingga jam 10 kelas Spradik. Nah Spradik Sahabat Budaya, seperti biasa Spradik, kita kelas sesaat lagi akan hadirkan hikmah pagi Kupia. Kita insya Allah live langsung oleh Ustadz Hoiruman Deha yang diisi oleh Ustadz seperti biasa narasumber seperti itu. Kemudian seperti Sahabat Budaya jam 6 kita ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi ngomong apa bayi pagi-pagi seperti hingga jam 7 seperti itu. Nah jam 7 kita ke lanjut lagi kabar berita seperti sumber lagi di rri.co.id seperti itu hingga jam 8 di ngupi pagi. Di sesi kedua ini Iren buka line telepon untuk Ika seperti biasa nomor telepon ke WA di 0812 13 14 10 39 seperti hingga jam 8 kita lanjut lagi kabar berita kita jam 8 seperti itu sumber di rri.co.id. Kemudian habis itu kita ke berubat beragam unsur budaya sehat hingga jam 9 kita lanjut lagi ke berubat kita lanjut lagi ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 9 kita lanjut sesi kedua berubat dan seperadik hingga jam 10. Nah di jam 9 ke jam 10 nih Iren bukalan telepon untuk Kak Seperti Sahabat Budaya seperti biasa nomor telepon ke WA kita seperadik 0812 13 14 10 39 seperadik hingga jam 10 pagi hari ini seperadik Iren nganti Kak seperadik. Nah untuk Seperti Sahabat Budaya nak bergabung kelak di kupiah kita seperti siapa tahu ikat nanya-nanya kayak Ustadz Hoiruman Deha seperti di nomor telepon yang sama yo telepon ke WA di 0812 13 14 10 39 seperti yo. Sembari kita menunggu Ustadz Hoiruman di studio perempat RRI kita hadirkan dulu Iren hadirkan dulu lagu religi untuk ikat di pagi hari ini seperti ikat jangan kemana-mana tetaplah di 103,9 MHz seperti yo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Seperadik sahabat budaya. Kita kembali hadir di acara Kupia. Oh, Seperadik, sebuah ruang untuk kita berbincang, Seperadik kita belajar menambah ilmu wawasan tentang nilai-nilai keimanan yang pajak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Seperadik. Oh. Nah, Seperadik sahabat budaya, kesempatan kali ini kita akan membahas tema di Kupia nih, Seperadik. Oh, ade buah dari konsumsi makanan halal, Seperadik. Nah, Seperadik sahabat budaya, tentu setiap hari ini kita makan kayak nomo, tetapi yang kita perhatikan toh apakah yang kita konsumsi, Seperadik, bukan soal rasa ya, kemudian harga atau makanan apa yang mengenyangkan bagi kita, tetapi kita nak tahu makanan tersebut toh halal apa baik untuk kita konsumsi, Seperadik. Nah, Seperadik sahabat budaya, kita lah kedatangan narasumber kita hadir di perempat kita bersama Ustadz Khairuman, Seperadik. Oh, kita sapa dulu Ustadz Khairuman Seperadik. Oh, assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz pagi hari ini Ustadz? Sehat. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Oh, untuk Seperadik sahabat budaya juga, oh, di mana bayi pun ikak berade Seperadik. Oh, untuk ikak Seperadik yang bergabung kelas Seperadik seperti biasa di line telepon kita di 0812 13 14 10 39. Nah, kita langsung baik yuk, Seperadik, ke Ustadz kita langsung, Seperadik, oh, di Kupiah nih Seperadik. Oh, nah Ustadz, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang buah dari konsumsi makanan halal nih, mungkin Ustadz bisa jelaskan kepada pendengar kita perempat Ustadz, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan makanan halal dalam ajaran Islam, Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah, tasliman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang begitu luar biasa, sangat memperhatikan kepada kita umatnya tentang keselamatan kita di dunia, di alam barzakh ataupun di akhirat. Sehingga Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita agar selalu berhati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai kita banyak terjerumus melakukan sesuatu yang membawa kita terhadap ke hal yang tidak baik. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang sangat dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk kita adalah menjaga konsumsi makanan. Menjaga makanan yang masuk ke dalam diri kita ini dengan sesuatu yang halal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayyuhan nas ukulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah sesuatu yang ada di bumi, halalan thayyibah, dengan halal thayyiban dan thayyib, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menganjurkan kepada kita agar kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari sesuatu yang diharamkan. Kita mungkin bertanya, seperti apa makanan itu halal? Ya, tentu di dalam agama sudah ada ketentuan-ketentuan bahwa makanan ini halal. Yang pertama adalah memang dari zat makanannya itu halal. Seperti kita makan buah, kita makan nasi, makan lauk dan semacamnya, daging itu sudah dijelaskan jelas secara zat itu adalah halal. Yang kedua adalah cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya dengan jalan yang sudah diatur oleh agama. mendapatkannya dengan cara yang diatur oleh agama, tidak ngakalin orang, misalkan jual beli dengan sesuai dengan yang diatur, maka itu adalah halal. Nah, kenapa? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, tentu di situ banyak kebaikan di dalamnya. Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Allah melarang kita mengkonsumsi makanan yang haram. Ternyata di dalam mengkonsumsi makanan yang halal, Allah siapkan berbagai macam kebaikan. Allah siapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalamnya untuk kita. Jadi ketika Allah menyuruh sesuatu, itu di situ terdapat kebaikan yang bukan untuk Allah sendiri, tapi untuk kita. Banyak sekali Allah berikan kebaikan, banyak sekali hal-hal baik yang terkandung di dalam kita mengkonsumsi makanan yang halal, buah daripada makan-makanan yang halal. Apa di antaranya adalah yang pertama, yaitu bisa membuat kita bisa bangkit beribadah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akalal halala atau Allahu syaa'a au aba. Barang siapa yang makan mengkonsumsi makanan halal atau Allahu, maka orang itu akan taat kepada Allah. Syaa'a am aba, baik dengan kehendak sendiri, kemauan sendiri, atau dengan keterpaksaan. Artinya orang-orang yang selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, dia akan mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Akan mudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seseorang makan makanan yang haram, maka akan sulit untuk melakukan ibadah, bangkit beribadah kepada Allah. Kita malas, kadang-kadang berat untuk melakukan sholat, berat untuk bertahajud, berat untuk ini. Kenapa? Di antaranya mungkin ada makanan-makanan yang tidak halal masuk ke dalam diri kita. Maka di antara yang bisa membuat seseorang itu bisa bangkit beribadah kepada Allah adalah dia mengkonsumsi makanan yang halal. Al-Habib Abdullah Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tohir mengatakan, akhlul halal aslun kabir wala tustazkul ibadah wa yadharu asaruha illa idha kana lukmah tayyibatan min ghairi syubhah. Fal halal kal asli lil ibadah. Makan yang halal itu merupakan dasar yang sangat besar, dasar pokok yang utama di dalam beribadah. Karena seseorang melakukan ibadah apapun, kalau yang dikonsumsi adalah sesuatu yang hal haram, sulit untuk diterima oleh Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah istijabatud du'a, doa kita mudah dikabul. Istijabatud du'a, doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah, mendoakan dirinya, doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu sa'ala Rasulullah ayyas'alallah ayyash'alahu mustajabat du'a. Suatu hari datang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang kepada Rasulullah meminta, ya Rasulullah, tolong saya doakan kepada Allah agar doa-doa saya dikabul oleh Allah. Doakan saya ya Rasul agar doa-doa saya mudah dikabul oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Kata Nabi, wahai Sa'ad, jika engkau

Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf agak terpotong tadi, para pendengar ada sesuatu. Jadi jika doa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad, jika doamu ingin dikabulkan oleh Allah, maka atib mat'amak, baguskan makananmu, takun mustajabat dakwah, maka engkau akan dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang halal itu pasti dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, minha salatu zurriyah, akan menjadikan keturunan kita ini menjadi baik. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu rahimahullahu taala berkata, kata beliau, idza dhaharat amaratu hamlil mar'a falyusaffu ghida'aha minal haram wasyubhah liyukhlaqul walad. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, jika seorang perempuan itu mulai hamil, maka yang paling penting dilakukan oleh ibunya adalah, dan juga adalah menjernihkan, memurnikan makanannya dari makanan yang haram, dari makanan yang syubhat, liyukhlaqul walad, agar anaknya itu menjadi anak yang baik. Jadi karena darah, makanan yang kita makan ini dia berproses menjadi darah, mengalir kepada anak kita yang ada di kandungan. Jika dari sesuatu yang haram, maka tentu di situ akan membentuk anak itu menjadi yang tidak baik. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tanwirul qalbi, akan menerangi hati kita. Kata Nabi, man akalal halala arba'ina yawman nawwarallahu qalbahu wa ajra ala nabi wa ajra ya nabiul hikmah min qalbihi min ala lisani. Barang siapa yang istiqomah, barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang halal selama 40 hari, maka Allah terangi hatinya dan akan mengalir mata air hikmah, sumber-sumber hikmah daripada hatinya mengalir kepada lisannya. Jadi yang dikatakan, yang diomongkan, yang keluar dari lisannya pasti sesuatu pembicaraan, omongan yang baik. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah itu sebagian daripada keutamaan buah daripada mengkonsumsi makanan yang halal.

0: Nah, seperti sahabat budaya, tuh dia seperti sahabat budaya buah dari konsumsi makanan yang halal. Nah, Ustadz, di sini adalah di WA kita, Ustadz. Oh, kita baca dulu nih di kopi kita pagi hari ini. Ade dari Ewin di Sri Pemandang. Ustadz, bagaimana kalau kita dikasih uang yang didapatkan dari uang yang tidak baik seperti korupsi, judi, dan lain-lainnya yang tidak benar? Apakah kita harus menerima karena kita tidak mau menyinggung si pemberinya atau kita menolak, Ustadz? Mohon arahannya, Ustadz, dari Ewin di Sri Pemandang, Ustadz.
1: Silakan, Ustadz. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga di sini terkait pemberian orang. Ketika seseorang itu memiliki usaha, misalkan sesuatu yang haram, memiliki hasil rezeki yang haram, apakah kita ketika memberi sesuatu, memberikan rezeki kepada kita, entah itu uang, entah itu sembako dan semacamnya, apakah itu
0: seperti sahabat budaya di 0812 13 14 439, kita angkat menelepon. Oh, ada siapa yang bergabung di kupiah kita pagi hari ini? Halo? Dicoba kembali seperti sahabat budaya di 0812 13 14 139, yang bertanya ke Ustadz Heruman, silakan. Seperti sahabat budaya, silakan dilanjut kembali Ustadz, yang pertanyaan dari Erwin Sri Pemandang, Ustadz. Sebelum kita nunggu penelpon kembali, Ustadz.
1: Iya. Tentu kita harus di sini, ketika kita sudah diberi sesuatu oleh orang yang punya hasil dari sesuatu yang haram, apakah kita boleh menerima? Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini. Adalah secara hukum-hukum fikih, jika orang tersebut memberi kita jelas-jelas dari hasil itu, ya tentu kita tidak boleh menerima. Kita tahu nih, orang kawan kita ini berjudi misalkan, jelas di depan kita hasil judinya itulah yang dikasih ke kita. Hasil judi itulah yang dikasih ke kita, atau jelas dari hasil haram itu dikasih ke kita, apakah kita boleh menerima? Ya tentu di sini tidak boleh. Tidak boleh menerima. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh menerima karena yang kedua, jika seseorang itu punya usaha, usaha ini campur-campur lah, usaha halal ada jualan ya, usaha haram ada juga gitu, sama-sama sama-sama ada gitu, sudah apa ya, gado-gado usahanya ini. Lalu mereka itu atau dia itu ngasih rezeki ke kita. Nah, bolehkah kita menerima selama tidak yakin bahwa rezeki yang dikasih itu, sesuatu yang diberikan itu jelas dari hasil yang haram itu, kita boleh menerima. Boleh menerima. Di dalam kitab Ughyatul Mustarsidin dijelaskan, yajuzu mu'amalatu man aksaru malihi binal haram. Boleh kita bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya itu dari hasil haram. Maka boleh kita nerima, boleh kita menerimanya dan memakannya tentunya gitu. Karena kita tidak jelas nih apakah ini dari jalan haram atau jadi atau dari halal, apa dari haram. Kemudian juga bagaimana kalau umpama kita menolak, menyinggung? Nah, di sini ada beberapa hal. Sekiranya kita ini tinggal kita terima, ya kita tinggal salurkan kemana gitu. Kita terima, misalkan kita kemanakan gitu, sekiranya kita takut menyinggung, atau kita nggak apa-apa, kita langsung, oh ya makasih, tengah ada rezeki, nggak usahlah, macam itu bayi. Jadi kita ini misalkan dikasih orang seperti itu, kalau kita hati-hati nih, kita berkisah nih, hati-hati nih, orang hati-hati nih, maka kita tolak lah, kita tolak. Makanya banyak sekali tokoh-tokoh agama itu ketika ditawari duit sekoper MM-an judulnya, itu mereka beliau-beliau itu menolak. Kenapa? Karena hati-hati. Kita hati-hati nih. dikatakan oh ini uang bensin. Mana ada uang bensin sampai mm-an. Jadi seperti itu. Yang pertama, kita ini tetap menolak, tentu dengan cara yang halus. Sekiranya kita ini no, kita terima ya, tetapi kita jangan sampai, jangan kita pakai untuk hal-hal yang tidak, untuk masuk ke badan kita, untuk apalagi untuk makan anak, untuk ini. Orang yang berpikiran jernih, orang yang berpikiran akhirat itu lebih baik kelaparan, lebih baik ibaratnya itu makan ikan asin daripada makan enak dari hasil yang tidak baik. Ini orang yang pola pikirnya agama, pola pemikirannya pengen selamat gitu. Mun sebaliknya, enggak, yang penting makan enak gitu. Mungkin aja enak, rumah mewah. Makanya banyak orang-orang mengusulkan kepada saya, kepada ada seseorang gini, untuk apa namanya, bikin usaha, yang tentu prosesnya ini dari yang tidak benar lah. Untungnya bagus, tapi dia biarlah kelak aku mikir-mikir dulu. Padahal dia berat di situ, karena yang dipikirkan itu nanti berat hisapnya, berat pemeriksaannya. Di sini kita aman. Jadi kira-kira seperti itu.
0: Nah seperti itu ya, Erwin Seri Pemandang. Jadi menpaca kita tolak Ustadz Ok, ya, jangan dipakai itu yang haram tadi, dari haram tadi. Oh apalagi tidak baik asal punya anak diberi ke anak kau dak. Nah seperti sahabat budaya tuh dia seperti Erwin di Seri Pemandang seperti Rahana lah dijelaskan ke Ustadz Horiman. Kemudian ada pertanyaan yang kedua nih Ustadz dari siapa ini, dari 0856583 sekian-sekian. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz, kawanku punya usaha maksiat lalu beri rezeki kepadaku, apakah saya boleh memakannya? Apakah hasil kerja bangun tempat ibadah non muslim itu halal? Bolehkah istri nyuri duit suami? Nah itu Ustadz dari 0856583 sekian-sekian.
1: Aduh, yang terakhir itu ya.
0: Kayaknya berpengalaman ya.
1: Ibu-ibu itu.
0: Ibu-ibu pasti nih.
1: Mungkin yang pertama ini sudah terjawab kok. Apa yuk yang pertama yuk. Ketika sudah saya sampaikan tadi, ketika ada orang ini punya usaha yang campur-campur itu, usaha halal ada, usaha haram ada. Kalau dia itu ngasih sesuatu ke kita,
0: siat maksudnya dikasih oleh ke kaum temannya, boleh enggak memakannya temannya itu?
1: Oh, kan macam itulah. Kita di orang dikasih rezeki oleh orang yang sumber rezekinya itu ada dua macam, ada maksiat, ada yang enggak benar, ada yang benar gitu. Bolehkah memakannya? Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh. Selama kita tidak yakin bahwa barang itu pemberiannya itu diambilkan dari hasil yang gak benar tadi. Tapi selama kita yakin bahwasanya ini diambil dari kotak yang hasil judi misalkan.

ini bekerja, di situ ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah pekerjaan yang pekerjaan halal dan boleh gitu, tidak dosa. Jadi seperti kita jual beli untuk menghasilkan rezeki, kita jual beli, kita kerja sama orang, hasilnya kita halal sehingga boleh dikonsumsi. Nah sekarang kemudian juga ada pekerjaan di situ yang sifatnya itu membantu kemaksiatan. Yaitu salah satunya adalah bekerja membangun tempat ibadah selain Islam. Entah itu gereja, entah itu apa pihara, entah itu pura, entah itu tepekong dan sejenisnya. Artinya tempat ibadah non-Islam. Bolehkah seseorang Islam ini kerjanya di situ dan hasilnya itu halal? Maka di sini terjadi beberapa pendapat pengkajian para ulama terkait dengan ini. Yaitu yang pertama adalah mayoritas ulama, ibaratnya dari 100 itu 97-96 mengatakan itu tidak boleh dan haram hasilnya. Tidak sah dan tidak boleh, sehingga hasilnya menjadi tidak halal, haram berarti. Ketika sudah demikian, maka otomatis hasilnya pun tidak halal. Jadi bekerja membangun itu, membangun tempat ibadah non-Islam, itu menurut mayoritas ulama di dalam 4 mazhab itu seperti itu. Tetapi ada sebagian ulama di kalangan mazhab Imam Hanafi mengatakan kalau kita hanya apa namanya, kalau kita ini hanya fokus duitnya saja, upahnya saja, maka diperbolehkan. Jadi kita tidak ada maksud untuk bantu kemaksiatan, tapi karena pengin gajinya saja, maka menurut sebagian ulama minoritas yang 3% 4% ini diperbolehkan. Jadi artinya ketika diperbolehkan sehingga hasilnya itu halal. Artinya apa? Selama kita itu masih ada usaha lain yang bukan itu. Selama kita punya usaha lain selain itu, maka tentu apa namanya, kita jangan milih kerja yang seperti itulah, kerja yang biasa-biasa saja. Kemudian kecuali tengah memang nggak ada lagi. Nah ini bukan hanya urusan di gereja dan semacamnya saja. Apa namanya, ngantar orang tukang ojek misalkan, ngantar ke tempat hiburan sama aja. Nah, sama aja kan, ngantar perempuan malam misalkan ke situ, ya sama aja. Atau misalkan jadi apa namanya, kerja di ngantar minuman keras, itu sama aja membantu kemaksiatan. Jadi sama dengan tadi kasusnya, kalau kita hanya kebetulan nggak ada gawe lain, nggak ada kerja lain, itulah adil, sudah susah sekali, maka kita ini diperboleh halal di situ. Ya tentu di situ kita berbicara hasilnya halal. Kenapa? Kita niat mengambil upahnya saja, tidak ada maksud untuk membantu kemaksiatan dan semacamnya. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita ini dibatasi oleh agama di saat kita ini di dalam bekerja, di dalam usaha, di dalam konsumsi yang kita makan, konsumsi makanan yang masuk ke dalam diri kita, itu agama itu betul-betul memperhatikan. Kenapa? Karena kita ini oleh agama ini disayang sehingga dipilihkan. Oh, ini makanan yang baik. Sama kayak kita misalkan punya anak masih bayi, ketika kita sayang ke anak, makanannya dijaga, jangan sampai kotor, kan gitu. Kenapa agama ini kok begitu membatasi seperti itu? Karena agama ini sayang sama kita. Karena Allah ini sayang sama kita, agama ini memperhatikan kebaikan kita sehingga diatur sedemikian rupa.
Kita misalkan tidak sayang ke anak kita, sudah dia.

0: nak berkeluyuran ke mana-mana silakan. Malam tak pulang ini enggak pulang suka ni jungkir balik ke segala macam ini kan urusannya. Berarti tidak sayang ini. Tapi kalau ada orang tua misalkan maghrib anak tak pulang dicari, ditelepon kak di mana ni, kak dah usah ke situ, dah usah ke situ. Berarti bukan ketat orang tua ini, karena orang tua sayang tidak ingin anaknya kenapa-napa. Banyak sih analogi-analogi nih. Contoh-contoh ini, orang misalkan punya burung. Orang yang sayang sama burungnya pasti disangkar itu. Pasti kan, enggak saya itu dilepas aja itu. Disangkar terus dikurung. Iya, disangkarin terus apa lagi? Makanannya disampai dibeliin di pasar mahal lagi. Mahal. Apalagi ya, kenapa? Itu karena sayang. Jadi agama sedemikian rupa, ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak usah digawi. Kenapa? Agama memberi aturan, memberikan batasan-batasan sama kita supaya kita ini, karena agama itu sayang lah kayak tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi kita ini kemudian yang berikutnya gawian ibu-ibu.
1: Bolehkah
0: ini
1: bolehkah istri nyuri duit suami? Itu gimana Ustaz?
0: Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri ini agak panjang nih dengan bahasa.
1: Jawab singkat deh, Ustaz, boleh atau tidak gitu.
0: Bisa.
1: Sebenarnya boleh atau tidak, Ustaz?
0: Nah, saya sayang edukasi.
1: Terkadang ada istri yang udah ngambil dulu, nanti dia bilang, ya tadi aku ngambil duit segini gitu. Biasanya ada seperti itu.
0: Nah, hampir semua, termasuk Ayu.
1: Jadi gimana nih Ustaz, perbincangan kita? Udah mau
0: para pendengar gitu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya,
0: jadi orang, seorang istri dan suami sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya kewajiban yang sama-sama harus dijalankan. Seorang istri dia punya kewajiban untuk menjaga akhlak, menjaga taat sama suami. Sehingga di situ di dalam beberapa hal mau melakukan ini, mau melakukan itu harus izin sama suami. Sampai mau keluar juga sama suami. Sampai sama agama ini, seorang perempuan ini tidak diperbolehkan berdandan berlebihan itu saat keluar di hadapan laki-laki lain. Kenapa? Karena dihormati oleh agama. Nah, dan juga seorang suami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 perempuan penghuni surga. Di antaranya adalah seorang perempuan yang dhatu hayain, pemalu. Pemalu itu apa? Bukan orang yang diem. Nggak. Pemalu di sini adalah saat suaminya itu gak ada di rumah, dia menjaga harga dirinya, menjaga harga diri suami. Gak bertelpon sana sini, tidak nerima tamu, masuk ke ruang tamu, suaminya ada di rumah. Tinggal jurusan aja, oh bang nanti saya sampaikan ada apa gitu. Kadang gak dibikinin kopi, tambah betah munku. Kemudian yang kedua, nah ini, ketika suami gak ada di rumah, dia menjaga hartanya suami. Tidak ngambil sembarangan duitnya suami. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa perempuan mengambil, mencuri duit suami tanpa izin, maka dosanya seperti 70 maling. Masya Allah. Tapi
1: 70 maling.
0: Iya. Tetapi sekarang begini, macam mana saat, nah kecuali ketika disampaikan suaminya, wah gak apa-apa gitu.
1: Tapi kalau udah kita ambil, besoknya kita ngomong itu Ustaz, boleh gak? Terkadang kan kayak gitu.
0: Ya itu sebagai bentuk apa ya, sebagai bentuk permintaan maaf atau mengembalikan ridho suami. Tapi harus punya cara juga perempuan, jangan langsung bilang bikinin kopi dulu, bikinin apa dulu. Baru setelah itu dengan senyum ketawa, bang kemarin gue ngambil duit ya.
1: Dialihkan supaya tidak marah mungkin ya.
0: Ya pintar-pintar ibu
1: Riri.
0: Paling pintar itu ngerayu suami kalau urusan duit. Jadi tidak ada semacam istilah kadang-kadang duit suami, duit istri, dan macam itu. duit suami, duit istri, artinya ketika selama belum diberikan oleh suami, ya tetap duit suami. Ketika istri punya usaha sendiri, ya duit sendiri. Ketika istri punya usaha sendiri, misalkan kayak Ayu misalkan punya gaji segala macam, ya duit sendiri. Nah sekarang kalau misalkan seorang istri boleh ngambil duit suami itu dalam beberapa kasus, dalam beberapa hal. Pertama, suaminya nggak ngasih duit nafkah, nggak ngasih duit belanja padahal banyak duitnya, pelit. Maka kita boleh ngambil tapi seukuran itu. Sehari-hari ini untuk anak istri ini biasanya untuk dapur nih butuh 300 ribu, 200 ribu, itulah diambil. Jangan 3 juta. 3 juta. Jadi seperti itu. Jadi, nah kenapa? Karena suami seperti yang saya sampaikan tadi punya kewajiban nafkahi istri. Nafkahi istri itu, istri ini meliputi pakaiannya, makanannya. Jadi bukan apa ya, bukan istri ini nuntut atau matre, enggak, karena memang kita kewajibannya seperti itu. Kadang-kadang, mohon maaf nih, laki-laki ini ketika lihat perempuan, mohon maaf nih, yang cantik, glowing, seneng, masya Allah gitu. Sesuai orang itu pakai biaya. Begitu istrinya sendiri minta duit beli bedak, matre.
1: Enggak dibiayain ya istrinya. Padahal istrilah itu harus dipercantik ya,
0: saya. Iya. Jadi kita ini sama-sama harus introspeksi lah, saling ini. Makanya di sini umpama istri ini nak ngambil duit suami, mun pacak izin dululah. Enggak dikasih Ustaz. Ya kembali ke tadi.
1: Itu
0: kecuali memang istrinya ini pemboros misalkan. Itu.
1: Mungkin ada kita enggak tahu juga ya Ibu Riri ini ya, apa dia nyuri itu karena mungkin suaminya kasih, apa dia boros Ustaz ya, atau dia apa, kita enggak tahu ya. Yang intinya enggak boleh ya Ustaz ya.
0: Itu mungkin mewakili ibu-ibu yang lain.
1: Nah, itu dia. Ibu Riri ya, udah dijawab sama Ustadz ya tadi, yang maksiat lalu dikasih kepada kamu itu tidak boleh terima ya Ustadz ya, apalagi hasil kerja bangun tempat ibadah non muslim itu tidak diperbolehkan. Nah seperti sahabat budaya itu Bu Riri ya, jawabannya dari Ustadz Heruman. Nah kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Ibu Nisa di Jeliti Sungai Liat, apakah halal atau boleh kita makan di warung non muslim Ustadz?
0: Nah, terakhir kayaknya.
1: Iya, ada satu lagi tapi dari Pak Yanto Ustadz. Langsung ada ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Mau tanya, buah apa saja yang halal, yang sehat, bisa dimakan? Kematian selalu jadi kabar terburuk, tapi pengingat terbaik untuk diri-diri kita. Gitu. Itu dari Pak Yanto yang terakhir itu. Nah, kalau Ustadz, yang Ibu Nisa tadi Ustadz, bolehkah kita makan di warung yang
0: Kita ini di dalam hukum fikih ini kita diperbolehkan untuk makan atau sesuai di warung, walaupun warung non Islam, asalkan yang dijual itu sesuatu yang halal menurut kita, ya, lauknya ayam dan daging dan semacamnya. Oh macam mana Ustaz, misalkan nanti anunya apa namanya kencengnya itu dari ini, kita enggak tahu. Makanya agama itu menghukumi yang sudah kelihatan tuh macam itulah. Cuman macam itu susah juga kita nak beli ayam nih, siapa yang motong selama panda sulit. Makanya kata Nabi, nahkum bil zahir, menghukum yang zahir. Ketika di warung itu lah menunya itu ayam apa segala macam, ya sudah kita boleh makan gitu.
1: Nah untuk makanan yang misalnya kita nih ada kita beli makan tuh tapi kita antara ragu dan tidak, itu halal nggak Ustaz atau gimana itu?
0: Halal ya. Jadi keraguan itu tidak bisa menghilangkan hukum yang yakin. Sama kayak kita misalkan beli ini, jangan-jangan ini enggak halal ya, selama.
1: Iya, sering seperti itu. Sering. Misalnya kita pergi kemana-mana gitu kan, ini halal enggak gitu, tapi kita mau beli kayak gitu.
0: Seperti yang saya sampaikan tadi, selama barang itu memang barang yang dihalalkan, seperti lauknya ayam, daging, sudah halal.
1: Berarti boleh ya Ustaz?
0: Boleh, ya, kecuali udah jelas ini lauknya babi gitu.
1: Lihat itunya dulu Ustaz ya.
0: Iya. Kemudian makanan yang halal ataupun yang halal sudah ditentukan banyak sekali. Adapun yang sehat untuk apa? Nah, itu urusan kedokteran ini. Enggak bisa. Enggak bisa.
1: Iya. Ya, Sayanto itu urusan kedokteran buah yang tapi ditanyain buah yang halal. Kalau yang sehat urusan kedokteran, kali yang halal kayaknya semua buah juga halal ya, Ustaz.
0: Yang halal kecuali yang halal. Semua buah itu halal kecuali cara memperdapatkannya itu enggak benar, nyuri apa ya udah jelas itu. Adapun yang baik untuk kesehatan, saya enggak bisa jawab itu, Pak. Enggak punya ilmunya. Itu mungkin ilmu medis.
1: Kalau sehat tanyakan ke yang ahlinya, ke dokter aja, Ustaz ya. Ya itu dia, seperti sahabat budaya kita di akhiri waktu ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz udah hadir dan meluangkan waktu berbagi ilmu bersama kita di pagi hari ini Ustaz. Terima kasih semuanya seperti sahabat budaya yang telah bergabung di Kupiah, dan di Kupiah pagi ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Spread Sabar Budaya. Kabar Bangka Belitung kita jam 6 pagi kali ini dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kabar Bangka Belitung kita dari Pangkal Pinang, Spread yuk. Balai Karantina Hewan, Ikan, Kek Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung menghadirkan berbagai layanan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Karantina Indonesia ke-149 sekaligus HUT ketiga Badan Karantina Indonesia Baranting. Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 1 hingga 2 Oktober 2026 di Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, tidak hanya diisi dengan kegiatan seremoni tetapi juga layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepala Karantina Kepulauan Bangka Belitung, Herwin Tarti, ngomong, sejumlah kegiatan digelar mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan, vaksinasi rabies gratis, donor darah, pemeriksaan kesehatan masyarakat, jalan sehat, senam bersama hingga bazar UMKM. Herwin Tarti menuturkan keberadaan karantina memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, kayak produk turunannya tidak hanya berkaitan dengan aspek perdagangan, tetapi juga menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elius Gani mengapresiasi rangkaian kegiatan yang digelar karantina Bangka Belitung. Menurutnya, peringatan hari karantina dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara karantina, pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi, Nesep Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelas Spradi. Spradi, baca selengkapnya di RRI.co.id Spradi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuma lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Esa. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah. Eh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, kok. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus na ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara Oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tut Wuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, Oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya yang hadirkan informasi untuk Kak Separadio yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Separadi. Perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KT hari ini Separadi, Sabtu 3 Oktober 2026. Kabupaten Bangka mengalami udara kabut, kemudian Kabupaten Belitung mengalami

Barat mengalami hujan ringan. Kemudian Kabupaten Belitung Timur mengalami udara kabur. Dan Kota Pangkal Pinang mengalami udara kabur. Nah, sebagai sahabat budaya, informasi perakhiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita 3 Oktober, Sabtu 2026, Sepradi, Iren hadirkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sepradi. Iren lanjut kembali, sebagai sahabat budaya menemani Ika kembali lagu-lagu pagi ini. Sepradi, Iren hadirkan untuk Ika. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103.4.

103,9 MHz/4 RSU-nya lihat Sepradik Sahabat Budaya. Irena hadirkan kembali informasi yang dikutip dari RRI Dekur Adi Sepradio. Kita ke di ngupi pagi ya, di ngomong apa ya bayi pagi-pagi ini Sepradio. Nah, Irena hadirkan informasi untuk Ika di pagi hari ini ya. Tadi Irena hadirkan perkiraan cuaca provinsi Pulau Bangka Belitung. Nah, sekarang Irena hadirkan informasi manfaat kerja pagi bagi kesehatan dan produktivitas Sepradik. Seperti apa ini itu Sepradio? Nah, Sepradik Sahabat Budaya memulai aktivitas dan pekerjaan sejak pagi hari dapat menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat. Jadi selain membantu menata kegiatan sehari-hari, pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan Sepradik. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa aktivitas fisik secara teratur memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan kesehatan mental, kesejahteraan, serta menurunkan risiko sejumlah penyakit tidak menular seperti itu. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini menjelaskan bahwa aktivitas fisik secara teratur memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan, serta menurunkan risiko sejumlah penyakit dan menular. Jadi bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan banyak bergerak seperti pedagang, petani, nelayan, pekerjaan kebersihan maupun pekerjaan rumah tangga, nah aktivitas tersebut juga termasuk dalam aktivitas fisik sehari-hari seperti. Nah, dari data analisis WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan sedikit 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam satu minggu atau 75 menit aktivitas dengan intensitas berat. Jadi aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui pekerjaan berjalan kaki, naik sepeda, kemudian olahraga maupun kegiatan sehari-hari lainnya Sepradi. Nah, bekerja di pagi harinya Sepradi dapat membantu kita membantu seseorang tuh memulai rutinitas dengan lebih teratur. Namun manfaat kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh waktu bekerja. Jenis pekerjaan, intensitas aktivitas, waktu istirahat, kemudian pola makan, kayak kondisi kesehatan seorang juga perlu kita perhatikan, no? Nah, karena itu manfaat bagi masyarakat dianjurkan setiap aktif bergerak sesuai kemampuan dan kondisi tubuh. Jadi bagi mereka yang sebelumnya jarang melakukan aktivitas fisik, WHO ini menyarankan untuk memulai secara bertahap dan meningkatkan durasi serta intensitas secara perlahan dengan membiasakan diri kita aktif sejak pagi dan menjaga keseimbangan antara bekerja, jadi beristirahat serta menjaga pola hidup sehat, masyarakat dapat mendukung kebugaran tubuh dan kualitas hidup sehari-hari Sepradi. Nah, itu di Sahabat Budaya informasi di pagi hari ini di ngupi pagi kita Sepradi. Oh, setelah kabar Mangkap Hitungin dan Bacakan tadi, nah, ini Irene hadirkan informasi, jadi manfaat kerja pagi bagi kesehatan kita Sepradi dan produktivitas kita sangat baik untuk kita Sepradi. Oh, bergerak di pagi hari itu sangat baik untuk kesehatan kita Sepradi. Nah, kita lanjutkan kembali Sepradi Sahabat Budaya. Irene hadirkan lagu sebelum Irene bacakan kabar Bangka Belitung kita jam 7 Sepradi. Oh, nah, kelak di menikah bergabung di part kedua yo, di ngupi pagi kita lanjut sesi kedua dari jam 7 ke jam 8 Sepradi. Ini Irene hadirkan kembali lagu-lagu menemani Kak pagi hari ini Sepradi. Semoga Ika terhibur Sepradi. Oh, tetaplah di 103,9 MHz/4 RRI Sungai Liat. Jangan kemana-mana Ika Sepradi. Oh,